0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Histomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Lagu-lagu dangdut yang hits di sini tempatnya 101,7 FM Stara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemalaya. Good morning semuanya. Apa kabar nih di hari Jumat yang berkah ini? Semoga kabarnya pada sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Senang kali rasanya ada Mas Kaizen nih, sahabat Sarah, yang akan menemani sahabat Sarah di

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum, dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habus Strong, obat herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habus Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habus Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habus Strong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habus Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
0: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habus Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
0: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong. Karena Habus Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habus Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habus Strong, obat herbal Ramuan Arab. Terima kasih Habus Strong.
0: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Sarah Radio Zoka Cita Ciamis Tasik Malaya. Masih bersama DJ Kayan sahabat Sarah di program Pesona Dangdut bersama Habus Tolong Obat Herbal Ramuan Arab. Iya. Selamat pagi semuanya. Yuk, pada bangun, bangun, bangun, bangun. Ya, bersih-bersih, jumsi, jumsi semuanya, Jumat berkah ya. Semoga hari Jumat ini membawa keberkahan, kesehatan, apalagi ya. Ya, tentunya kelancaran dalam segala aktivitas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali di 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ada DJ Kaijen sahabat Setara yang akan menemani sahabat Setara di programnya Pesona Dangdut bersama Habus Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau gabung boleh di telepon juga WhatsApp-nya 081245603335 ataupun di Facebook-nya Setara Ciamis. Yuk, di penelpon pertamanya ada siapa boleh yuk. Ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Oh, assalamualaikum.
0: Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Habus Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Selamat pagi, Abayu.
1: Selamat pagi juga.
0: Iya, apa kabar nih?
1: DJ Kaijen.
0: Apa kabar?
1: Selamat pagi buat semuanya juga.
0: Iya. Apa kabar, A?
1: Minta lagunya.
0: Yang mana?
1: Minta lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: DJ mau koplo.
1: Apa?
0: DJ koplo.
1: Koplo.
0: Koplo, oke.
1: Bentar.
0: Oke, salamnya buat siapa aja sambil dicari.
1: Halo. Ya, salamnya buat Aka Indas ya. Buat Aka Yun Gulina. Buat Neng Ajija juga. Buat Aredi, Adoying, Ajoligan. Buat Papi Ao. Juga buat Mama Serin, Mama Ayoposka, Mama Eis, Teh Mawar, Bunda Mawar. Buat Bunda Panjalu, buat Abes Gael, buat Adul Awe-Awe. Sekolah ya, buat Adin Mau.
0: Ayah Abah Ijai pagi, Sawerna.
1: Oh iya, Abah Ijai, selamat pagi juga Abah Ijai ya.
0: Ayah T.A.I. Nbian.
1: Oh iya, siapa tuh?
0: T.A.I. Nbian.
1: Oh iya, T.A.I. Nbian juga ya, salam kenal. Buat semuanya aja lah, suka lupa.
0: Lusur, Teh Ajijah pagi-pagi minum kopi. Ditemenin sama kamu. Hei, kamu selamat pagi. Iya, kamu aja nah. Abayu.
1: Nur Ajijah, Nur Ajijah.
0: Asik, asik.
1: Siapa lagi ya, lupa lagi.
0: Ayo Kang Jo.
1: Buat Teh Uni-Uni Bohai, buat Bunda Ayu, buat Ayah Kalong, buat Kang Yan Taylor, terus buat semuanya aja lah.
0: Semuanya dikumin aja ya.
1: Buat seorang aja, makasih ya.
0: Oke, sama-sama yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abayu Dokecin dari Sumelap ya. Ya, benar Sumelap, Cibureum sana. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut. Bersama Bestrong, Obat Harabar, dan Arab.
0: Temuin Arab. Oh, hayo, gojai mas.
2: Oh, iya. Coba jawabnya.
0: Terus sama barakali itu gak mau aja cen.
2: Iya cen, saya ketemu-temu buku.
0: Iya tuh, pagi aja gitu jawabnya. Ya tuh.
2: Mun Inggris mah biasa.
0: Ya bebas atuh jawab.
2: Atuh dah kan harus nyambung.
0: Iya tuh sok sambungkan. karena Google heula atuh murang mah.
2: Alami. Kebujung aya ieu nu masuk.
0: Sok atuh laguna naon teh Nur?
2: Laguna. Oh, yang mah hijau daun ku buat.
0: Oh, yang pengen seri atuh.
2: Ya.
0: Pengen bari seri atuh. Naon teh mangga?
2: Biasa teh.
0: Nah, mana tuh enggal durasi ya, durasi.
2: Oh, iya tuh nanti anu secawan madu.
0: Secawan madu, koplo, bebas.
2: Nah, terserah.
0: Oke okay, tuh, ayah Kak Bogo sudah menyapa.
2: Siapa? Baijan. Yay, selamat pagi ya Baijan.
0: Cenah tuh ayah teh ai hoyong hijau daun cenahnya.
2: Oh. Teh ai ah nya.
0: Sok atuh cong cari nu dijena. Tadi.
2: Oh, emang ada bisa.
0: Ya bisa kalau DJ mah.
2: Judulna.
0: Judulna suara judulna.
2: Mung ah. Entos ngeta cawan madu lah.
0: Oke atuh sok. Ya mangga buat siapa lagi yuk. Yuk.
2: Buat.
0: Enggal.
2: Endian.
0: Pada udah tadi.
2: Lupa lah ada kali.
0: Doble-doble ya.
2: Ita Yuyun. Ada Yudocin. Mami Indash. Terus Ali Atoni. Alang Adi. Terus terus Dowing.
0: Ayah teh mawar. Pagi teh Nur Ajijah.
2: Pagi juga tetehku.
0: Iya.
2: Terus buat Amanja, buat Bunda Hartini, Mami, Mama Elis, Mama Ida, Mama Aipaska, Mah Aini. Terus buat siapa lagi ya?
0: Iya, siapa nah, aja boleh. Nah,
2: semuanya aja lah.
0: Doa ya Kang Reno aja nah. Di oh, Bandung, iya. Pagi bebe-benya Abah Ijai.
2: Kang Reno, selamat pagi juga. Kang Arya, Ujan Kowel. Terus udahlah.
0: Ya udah atuh ya. Buat tetangga, anak mual tetanggi.
2: Tetangginya lagi menyibuk, nggak usah.
0: Buat saudara yang di sini barangkali lagi dengerin.
2: Itu apa saudara yang di sana mah meskipun deket tapi nggak tahu aja.
0: Halo.
2: Yang kemarin nganter kok. Nganter doang cina nggak kenal cina malu cina gitu kemarin teh. Jadi iya, cuma itu aja sekilas berita.
0: Oke siap atau spesialnya buat siapa?
2: Kalau ketemu titip aja salamnya ya.
0: Aduh.
2: Pemetikan eta di sisi jauh.
0: Sabara bengkut salamna.
2: 5 bengkut.
0: 5 bengkut. Oke. Okay.
2: Buat suami yang lagi kerja.
0: Di mana cenah?
2: Ke sana.
0: Di dieu di sana kasihnya.
2: Iya. Tuh sama Mama Eis ya.
0: Di Mama Eis.
2: Spesialnya juga buat keluarga aku aja.
0: Oke.
2: Buat ini putri aku masih demam. Semoga cepat sembuh. Gitu.
0: Amin ya Allah.
2: Sekarang
0: ya Allah,
2: ada batuk-batuknya, ya. Batuk pilek nih.
0: Ya musim.
2: Pusing.
0: Iya, terima kasih yuk.
2: Iya, terima gaji juga.
0: Yuk, gajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang juga. Ada siapa ini? Kang Enjang, Radio Star Enjang di Sukamulia, Cinambo, Bandung Timur, Mancol lewat streaming. Lagunya dari Simpatik Musik, Via Valen Selingkuh. Spesialnya buat Enjang aja yang masih di kota Bandung. Oke, siap. Ada Ayu Zuke Amalia ya hadir. Ah, mau minta lagunya DJ Pantheon X. Mimi Mimi, spesialnya buat Teh Ajijah, makasih ah, Sami Sami. Ada Kang Samet pagi, Kaizen hadir manco. Oke, di manco geh tentunya lagi manco. Kicau mania, aduh Teh Ai nggak gubrak ya. Nya punten ya. Teh Mawar juga ngegubrak ya tadi. Mama Bunga, selamat pagi Mama Bungaku. Dahlia. Ada Teh Entian, hai, selamat pagi ya. Ada Kang Azid, hadir Ajen, cenah. Samplangan Gianyar Bali hadir ya, pesona dangdut bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Ada Mama Idam hadir Ach. Ada Deca Deca Bila hadir Ajen. Oke. Baik sahabat Saraya, yang mungkin membutuhkan obat herbal seperti Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang bisa mengatasi gejala-gejala seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, dan lain sebagainya. Nah, sahabat, bisa membelinya atau ya tersedia di agen-agen apotek terdekat di rumah sahabat Sarah tentunya ya. Nah, untuk sahabat Sarah yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu, Kota Tasikmalaya, produk Habu Strong ada di agen apotek Azam Farma dan agen apotek Prima Sehat. Dan untuk seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, produk Habu Strong ada di agen apotek Cilolohan. Dan untuk pemesanan atau pembelian juga bisa datang langsung ke studio Sarah FM yang berada di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih, Ciamis. Juga bisa melalui COD ataupun paketnya. Nah, untuk pemesanan dan konsultasi boleh menghubungi call centernya di 082-216-128-370 ataupun di call center radio di 081245603335. Iya. Yang mau gabung di Pesona Dangdut masih ditunggu ya di Facebook, telepon juga WhatsApp-nya. Baik, jangan tunggu lama-lama atuhnya, pilihku batur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi

0: Dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panamax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panamax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
0: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
1: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panamax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panamax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panamax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panamax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
0: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
1: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panamax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panamax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panamax keren lah, the best. Terima kasih Panamax, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panamax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang

0: Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 001 RW 001 Sindang Kasih Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Pak, udah sudah mendengar suara ya. Nah, terima kasih yang barusan jatuh barasi dari tukang lepet itu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Makasih. Kalau banyak umur, lepetnya laris manis, senyum timpul ya.
1: Amin.
0: Sarapan dulu bala-bala.
1: Aduh, mau dong nih mendoan.
0: Enak banget itu lagi, Jen.
1: Iya,
0: Main ke sana dah. Itu baik orangnya kalau itu apa bikin rebus mie juga biasanya nolor satu itu mah dua atau itu
1: iya.
0: Itu lagunya Aiden
1: yang mana tuh
0: pengen rindu berat aja Aiden
1: sabar berapa kilo berat
0: nah. Berat udah lama banget nggak jumpa mendengarkan suara yang unyu-unyu yang bening-bening yang cerah-cerah semoga saya selalu panjang umur ya bangkit lagi ya Bun ya
1: amin
0: belum ada kabar aja anu Ijen.
1: Belum ada ya. Semoga lekas sembuh tuh Bunda.
0: Ya, iya. Mudah-mudahan lekas sembuh bangkit lagi ya. Akhirnya gabung lagi ya Kak Ijen ya.
1: Amin.
0: Dan senang banyak teman, banyak saudara walaupun di udara ya Kak Ijen ya.
1: Iya betul.
0: Kalau silaturahminya tentunya buat Kak Ijen duluan ya. Good morning, semoga sehat selalu, banyak umur, rezekinya tercapai barokah. Kita cita-citanya tercapai ya Kak Ijen ya.
1: Iya.
0: Buat yang tadi perdana teh kayaknya Abayu ya.
1: Abayu dong kecil.
0: Abayu terus Teteh itu Bok Ayu. Kalau Teh Nur, Nur kan itu dari Jawa kayaknya ya akhirnya.
1: Dari Taman Sari. Dari Tasik Teh Nur mah.
0: Ya tapi kan kalau Nur itu katanya kata nama-nama Jawa, Jawa Tengah itu Mbak Ayu Nur,
1: Mbak Ayu
0: Nur Laila, Nur Diem, Nur siapa aja
1: Nur Ajija, iya
0: ini mah Nur Ajija
1: Nur Ajija deneng gitu.
0: Selamat pagi Nur Ajija Abayu ya.
1: Iya.
0: Kang Cepi Bundar ditanya Kang Adul, Kang Adam, Kang Adeng sudah deng.
1: Iya.
0: Arena sama Mama ditanya Abayija, selamat pagi sehat selalu panjang umur Abang Ngebudi, Abang Budi, amin. Abang Metik, Kang Wilson, Mami Indas. Selamat pagi, Mami Dina, apa kabar?
1: Iya
0: nih. Selalu panjang umur, rezekinya berkah barokah ya, ada ibu.
1: Iya.
0: Mama Aipaska, selamat pagi. Terusan siapa lagi ya? Teh Nuri, Teh Amel, Teh Hajijah.
1: Udah, jangan double, jangan.
0: Jadi ngeblank, kayaknya. Itu Amanja, terusan coba lagi ya, buat teman-temannya aja lah. Spesialnya buat Kak Ijen yang lagi tugas, sampai tuntas, saya selalu panjang umur ya.
1: Amin, doyang sama.
0: Ayo Teh Mawar, jangan itu.
1: Ayo Teh Mawar, atau canggap. Ya,
0: Kak Ijennya ditunggu lagi.
1: Oke, siap. Rindunya berapa kilo, Mas?
0: Ya.
1: Rindu berat, beratnya berapa kilo itu?
0: Udah hampir 1 bulan kali ya, berarti hampir 1 dump truck aja. Kemarin lewat Ciamis Kak Ijen.
1: Oh, habis dari sini kemarin?
0: Ya lewat terus setiap hari, seminggu 2 kali, besok kayaknya ke Tasikmalaya.
1: Mau kemana Tasiknya, mau kemana?
0: Malam minggunya di Cikurubuk.
1: Cikurubuk atau mampir sini dong?
0: Insya Allah, tapi jam 2 malam kayaknya masuknya Kak Ijen.
1: Oh gitu, paginya atuh mampir sini, pagi-pagi bawa.
0: Bisa kayaknya ya insya Allah.
1: Bawa mendoan.
0: Mendoan, getuk.
1: Iya.
0: Ya Mami Inas ya, itu tukang bakso Teteh Yuyun Gurina. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul, sehat.
1: Amin.
0: Mama Uit sama Bapak Elanya sehat selalu banyak umur ya. Mama Uit bundanya belum ada kabar, Mama Uisnya semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Ya sama-sama yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye, goodbye. Jumat berkah ya, amin. Yuk, yang mau gabung, walaupun ada siapa lagi di teleponnya. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut
2: bersama Habis Terang Obat Herbal Ramuan
1: Aram. Good morning ya, alhamdulillah baik. Gimana
2: morning
1: sebaliknya?
2: How are you?
1: I'm fine, and you?
2: I'm fine. I'm very well. Thank
1: very
2: you.
1: Well. Very good. Alhamdulillah.
2: Well, yeah. Thank you. Pengen lagunya?
1: Mangga yang mana, Dewa?
2: Kabut biru.
1: Apa?
2: Kabut biru dari
1: kabut,
2: Adela.
1: Kabut biru Adela. Oke.
2: Okay. Adela.
1: Mm-mm. Sambil dicari mangga salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat Ricky Apriansa di Bandung, buat Andri di Bandung juga, buat Yuni bareng suaminya di Soreang Bandung, buat Rian Nolana di Subang.
1: Iya.
2: Buat Mami Indah, buat Mama Lis, buat Teh Jopa, buat Teh Ucu, buat Rosi Kumangun Teja, buat Odisye, buat Dede Imron, buat Reno Bastian, buat Teh Dahlia, buat Teh Kumpai, buat Ayah Kalong, buat semuanya sahabat suara yang lagi pada mendengarkan.
1: Dikumin aja, oke siap.
2: Dikumin aja, seperti ya buat Kak Ijen selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin ya Allah, alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya. Baik, yang punya TikTok boleh dikepoin ya, lagi live di TikToknya Mas Kaizen ya. Ada kaizen.rr ya, yang mau follow silahkan di follow. Oke, good morning saja ya. Ada siapa lagi di WhatsApp-nya nih? Ada dari siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Arius lagunya Teh Hijau dong. Salamnya buat Aijen dan buat semua sahabat Setara aja. Makasih ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada siapa lagi nih? Good morning juga. Ada Ajo Holigan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ejen bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, berkas lagunya Big Boom in the Room. Ini salamnya buat Teh Indah, Mahi Pasca, kemudian Mah Uis, Mah Oja, Teh Puja Ibil, Mah Serin. Ada Teh Enbian, Neng Aziza, Suhenya juga Suhe ya. Ada Teh Jopa, Kang Adul, Kang A.O, Anton Brown, Abang Budi, Abang Budi. Kemana Abang Budi, Teh Adaw, yey. Dan juga Mang Ubaid, Adin, Adoling, Adoyeng, Kang Adeng, Bayu Dokecin, Teh Mawar, Amanja, pokoknya buat sahabat Setara semuanya hatur nuhun sami-sami. Ayo ada Cil hadir dari ada Cil ya, minta lagunya Bebas, spesialnya buat Teh Enbian yang imut manis cenah. Makasih, sama-sama. Iya, jadinya yang bebas atau yang hancur-hancur ini yang bebas aja ya, yang pertama. Iya, good morning ya. Dan Mama Dapa Surya Saputra juga hadir ya. Ada Mona Nopita Metagi juga, ada Teh Iparida hadir di Cibereum sana. Ada Kang Ipan Irwan Syah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Setara Ciamis ya, bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Galunggung hadir request laguna LR Cinta Jarak Jauh. Salamnya buat pendengar Setara Ciamis ya, dimanapun berada. Terima kasih, sama-sama.

Ada Pak Undang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Ada juga Teh Nur Halimah. Selamat pagi. Mugar Sari hadir. Iya, oke. Okay. Ada Teh Nur Ajijah sudah hadir di TikTok. Good morning to you. Iya, Teh Nur. Ayo teh nyawer, pada nyawer mual. Iya. Oke, yuk. Iya. Nah, buat sahabat Sarah yang membutuhkan, iya. Obat herbal, iya. Seperti Habus Strong, Pisoca, Panomax, iya. Dan juga ada Habal Top, ya. Itu obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop ini. Ya, penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif progresi pada sistem saraf yang mempengaruhi kontrol gerakan tubuh akibat penurunan produksi dopamin di otak. Nah, penyakit ini umumnya menyebabkan gejala tremor atau gemetar, kekakuan otot, kelambatan gerak, dan gangguan keseimbangan. Nah, Parkinson biasanya menyerang usia di atas 60 tahun, namun bisa saja muncul lebih awal. Nah, sahabat, tenang saja ya. Ada solusinya, yaitu ada Habal Top ya. Solusi ampuh atasi keluhan Parkinson. Nah, untuk pembelian Habal Top bisa COD ya. Ongkirnya disesuaikan dengan jarak sahabat gitu. Ataupun bisa dipaketkan juga ya. Untuk konsultasi dan pemesanan boleh ya menghubungi call centernya di 0812-5603335 ataupun di 082-216-128-370. Nah, produk Habal Top juga bisa didapatkan di agen-agen apotek terdekat di rumah sahabat tentunya ya. Nah, untuk agen di seputaran Jalan Peta Babakan Muncang Tasikmalaya tersedia di agen apotek Ceria Sehat. Dan untuk sahabat yang berada di seputaran jalan Pasar Baru Indihiyang Kota Tasikmalaya, produk Habal Top ada di agen apotek Hafiz Farma ya. Ataupun sahabat Setara bisa datang langsung meluncur ya, Teh Ajijah ke sini yuk. Kesedia Setara yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis tentunya ya. Yuk ditunggu semuanya. Iya, yuk yang bergabung juga di Pesona Dangdut masih ditunggu ya di WhatsApp. Juga teleponnya di 0812-4560-3335. Juga di Facebooknya Setara Ciamis ataupun di TikToknya Mas Kaijen nih lagi nangkring Teh Ajijah di sini. Di kaijen.rr saja, yuk di follow-follow saja semuanya ya. Baik, ada rindu berat ininya, satu truk cina berat nage. Spesial buat yang request yuk.

101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggal capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zedasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zedasif. Kumaha bae tiasa dicari.

0: Nyuhun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Ya, masih di 101.7 Sara Radio Sukacita Ciamis Stasi Kemala. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang mau gabung boleh ya di telepon juga WhatsApp-nya. Di 081245603335 juga di besoknya Stara Ciamis. Ya, ataupun di TikTok-nya Mas Kaijen.rr juga boleh yuk. Ada Mami Indas, ada Teh Ajijah, ada Bos Rama, Ahmad Rama juga, ada Teh Yuyu di TikTok nih. Selamat pagi jelang siang. Yang mau telepon boleh yuk, ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut
1: pertama Abu Strong, Hotel Bar Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Belum sama.
0: Nya atuh. Matakna.
1: Warang bade balap sareng beai.
0: Sabar aja ya, sabar. Kalau kebagian juga masuk.
1: Cuma nanti lama lagi ya.
0: Iya, akhirnya setelah beberapa menitnya. Iya, mangga yang mana Teh Ai?
1: Pengen Teh Ai.
0: Ya Teh Ai mawar.
1: Iya, pengen itu dari Tuti Wibowo.
0: Apa? No comment.
1: Ya dari WA.
0: Yang dari WA.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tuti Wibowo.
0: Hujan.
1: Hujan pengantin.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat ada izin duluan. Semoga kita selalu bersama keluarga tercintanya. Terus buat Teh Yuyun Gurinak bersama ada Bayi Boci. Terus buat Teh Ai Andia. Buat Neng Ajija. Buat Didi juga. Buat sama Awit bersama Bapak Elangnya. Terus buat Mami Indah juga.
0: Iya tuh. Mami lagi nonton Mami tuh.
1: Iya, buat Mami Indah ya. Selamat.
0: Iya tuh Teh, sawar Teh Ai, Teh Mawar nyurungkeun cenah.
1: Puntennya. Orang cili ieu. Engke sanggapnya.
0: Iya tuh.
1: Iya bi ke. Terus buat Kang Doyeng, Kang Adam, terus buat Anton Prowen, buat Ejo Ligan, terus buat
0: siapa buat, tuh mangga?
1: Api Ahuy.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Mama Idam. Terus buat Adin Maung juga. Terus buat Bang Budi bersama Teh Adamnya.
0: Iya nih.
1: Bapaknya Lu juga.
0: Ada Kang Obes, tetap semangat, tetap sabar, sabar, sabar, harta terbaik, semangat, well, hadir, cenah.
1: Selamat pagi ya, selamat pagi ya, buat Kang Obes
0: juga ya. Ayah Kang Reno, met, oh, iya, wayah iya, gini, iya. Teh Mawar, cenah.
1: Masa terus, buat Mama Dita juga ya, terus buat Bang Jun ya, yang udah pada masuk tadi.
0: Iya.
1: Buat semuanya saja ya.
0: Sawar Teh Nur tuh cina. Hai Teh Mawar yang cetar menggetarkan hati pendengar cina.
1: Aduh. Oh Neng Nur. Tadi pas lepetnya.
0: Entos tuh Teh Nur mah.
1: Pinternya ngap-ngap. Pokoknya mah dikumin-kumin ya.
0: Dikumin-kumin aja, oke. Okay.
1: Selalu semuanya.
0: Amin.
1: Kaijen, tetap semangat, tetap selalu.
0: Amin ya, yuk.
1: Keluarga aja.
0: Oke, siap yuk. Terima kasih.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Ya, makasih ya.
0: Amin ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Ai Mawar di Kawalu sana. Teh Ai Nur mah udah on airnya tuh, Mami. Dan siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
2: bersama Abu Strong, Bang Ramuan Arab.
0: Arab, Allah. Selamat pagi.
2: Dalam masih menjelang siang, Bang Kajen gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, tapi gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Bang Kajen sehat.
0: Amin amin, doa yang sama buat Api dan keluarga tercintanya ya. Amin. Iya betul atuh tuh, semangat semangat kayak Teh Nur tuh, semangat cina.
2: Ya, Ya, semangat buat Teh Nur.
0: Iya, Teh Nur Ajijah.
2: Ajijah ya.
0: Lagunya tuh apa, Mame, Mami, Papi?
2: Lagu nama Pasrah, tapi dari adalahnya ceweknya.
0: Pasrah, itu meni pasrah wenya. Iya, oke, siap. Salamnya buat siapa lagi, Mangga?
2: Oh, salamnya. Buat Mais Kio, selamat pagi di Jajang, Mama. Mama Is.
0: Iya, Kio.
2: Terus, Mama Idam. Nah, Adit. Nah, Kia. Dan Kontron. Dayun, benar.
0: Mohon. Iya tuh. Aya, Kang Reno, api ngopi, api cenah. Kang Reno, Bandung.
2: Pak Kang Reno.
0: Mohon.
2: Harus aduh Kang Reno ngopi pagi-pagi supaya semangat ya ngopi emangnya.
0: Iya. Aya Kang Obes. Hayu pi Jumatan ameh salse semangat well cenah.
2: Betul. Bisa saya atuh harus semangatnya.
0: Iya atuh da pamegetnya. Iya, iya ada Teh Ain Biani pi kukruk pi ngosod pi tu tigurawil wae cenah.
2: Kajonan kanu nama do apa tu?
0: Iya. Aya Teh Nur tuh kirim pantun api.
2: Wah, ada pantun wae. Teh Nur masuk kan tuh.
0: Pergi ke kebun pakai duduk koi cenah. Tidak lupa membawa air. Hai api ahui tetap semangkui yang sedang menyusul on air cenah. Aduh, kemana sih api nage? belum kopi pahit, belum diminum, sudah pamit duluan. Iya tuh api, terima gazih api ya. Iya kemana tuh api?
3: 3 atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Aduh, yuk mah seepen, yuk na bensina. Ya atau hayu di polo-polo buat exit ye. Iya. Iya atas di duduk kue jigana langsung. Save bensin. Si api le. Le, iya selamat pagi saja api ya. Ada Umi Bams ya. Ada exit ya Reza 73. Ya atau hayu di polo. Oke, selamat pagi menjelang siang juga. Ada siapa lagi nih? TNBian, good morning to you. Sudah menumpuk ini di WhatsApp-nya juga ada Amandit ya. Selamat pagi ya. Pesona dangdut bersama Habus Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Request lagunya Pia Palen Tak Bisa Memiliki. Salamnya buat AIN Bian. Semangat cari nafkahnya spesialnya buat Ejen aja, makasih. Ada Mba Netri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Absen lagi nih Netri Jogja. Mau lagunya Meraung yang versi DJ. Salamnya spesial paket lor cina buat Ayi Wojong Gambir sana, sehat selalu, selamat beraktivitas. Buat Mas Kaijen, selamat pagi, selamat beraktivitas juga. Matur nuwun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Bunga ASS ya, assalamualaikum gitu Teh Bunga ya. Iya pagi kok teteh. Teteh siapa? Ini emang mau ke siapa tujuannya? Teh Bunga ya, salam kenal dari Bunga Yolanda. Oke, request lagunya Cinta Serapuh Kaca. Ya, ada Ayu dan Nur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman Sari hadir lagunya Dukung Aja deh. Oke, ada Kang Utawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gojawi Mas juga. Dari Utawa Bungur Sari. Oke, Habus Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Kagak Gensi Des. Gensi Deska juga ya. Alhamdulillah baik. Ya, lagunya Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Dikirim untuk pendengar sekarang, spesialnya buat kakak yang lagi bertugas. Oke, arigato Oni-san. Arigato gozaimasu. Iya. Nih, ada juga Mami Indaz. Hai, hai, hai. Iya, segitu aja. Segini aja. Iya, request lagunya Mbak Serumpun, Sumpah Janji Berdua. Dari Mother Dewi Persik. Lagunya spesial buat diri sendiri aja. Makasih Ade. Ya sama-sama. Ditunggu lagunya Ade. Oke. Kicau, kicau mania. Ade Aramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Aramon di Cibogok Taman Sari. Hadir lagunya Dukung Aja. Hatur nuhun sami-sami. Kicau mania. Ada Teh Aji just stay di tok-toknya. Oke, di Facebooknya juga selamat pagi jelang siang ya. Ada Kang Adin Wahyudin. Selamat pagi Kang Adin Wahyudin. Setia tuh, mantep. Ke situ ke sini ya. Kang Adin, Kang Ijen dukung lagunya dari Pita Alpia Madu dan Kumbang. Bunga dan Kumbang kali ya, bukan madu. Iya, selamat pagi jelang siang saja ya. Yuk yang mau gabung di TikTok kaizen.rr boleh yuk, masih ada waktu nih sebelum mudahan live-nya. Boleh di follow-follow saja ya. Nih ada Kang Doling Iskandar juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaizen sehat selalu, amin. Request Mimpi Manis dari Mother Dewi Persik. Makasih sami-sami. Halo, meni satu hati dari Mother Dewi Persik sama Mami. Iya, oke, selamat pagi jelang siang semuanya yuk. Ya, ada Aku Tetap Cinta Dulu ya. Republik spesial buat yang request tentunya ya. Yuk. Mangga ke Payun.

0: konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyang RT 3 RW 9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habu Strong.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Hah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba. Coba ya, namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya, Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya, seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain, dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Ya, 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 58 menit tepatnya dari pukul 9. Terima kasih yang sudah setia stay tune, berpartisipasi juga. Baik kita di WhatsApp, telepon juga Facebooknya Stara Ciamis ya. Dan mohon maaf bila ada salah sapa, salah bicara, salah tingkah dan lain sebagainya dari Mas Kaijen, sahabat, yang mohon dimaafkan. Dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kesetiaannya sahabat Stara semuanya. Jangan takut dengan lambatnya langkahmu, takutlah kalau kamu tidak bergerak sama sekali. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, yang bertugas Mas Kaijen, izin pamit undur diri ya. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, dan sampai jumpa di lain hari, di lain kesempatan ya. Selamat hari Jumat. Berkah ya, semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah alamin. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye, goodbye, arigato gozaimasu.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

semuanya. Aku Ail KDI. Mau ngingetin kalian semuanya, kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habutrom.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis.

Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 Tara Ciamis Tasikmalaya.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habustro. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habustro, obat herbal Ramuan Arab.
1: Beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habustro. Habustro, obat herbal Ramuan Arab.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golan.

0: Kampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari.
1: Cupu Sindang Kasih Ciamis, inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, sejuk Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengan Melody, untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat setara dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Andi Afian Manmani, aktivitas siang Anda dalam suguhan Melodi Memori. Lagu-lagu lawas yang akan membuka kembali kenangan kita di masa lalu, atau membuka kenangan kita tentang dia yang telah berlalu gitu ya. Boleh banget yang mau bergabung bisa melalui layanan telepon 0812-456-03335, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melodi Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Iya.
1: Selamat siang Andi.
0: Selamat siang juga Teh Ai.
1: Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, selalu sehat. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ala guna hoyong screen biasa
0: tuh. Iklim.
1: Screen.
0: Lan?
1: Screen.
0: Oh, screen.
1: Mohon.
0: Iya, boleh. Judulnya
1: kan biar mengenang masa lalu.
0: Iya.
1: Mengenang dia yang kembali.
0: Kembali. Kembali dengan masa lalunya.
1: Yang judulnya Cinta Untuk Aia.
0: Oh, iya, boleh. Cinta Untuk Ai.
1: Mohon. Salamna Kang Andi Tipayun.
0: Hatur nuhun. Mugi sehat
1: sapapaosna.
0: Amin, amin.
1: Kang Teh Aji jeung oge nya.
0: Iya.
1: Kapuntenna di tutup salah nama yang aneh pula.
0: Oh iya.
1: Kang Teh Mawar, Mamah Eui, Kang Adacil, selamat siangnya, salam kenal. Kang Aa Manja, Aa Arif, Mas Herdi, Kang Apih Ahuy, Kang Udapi, Abah Adam, Kang Sam, Apih Ao, Mamah Indah, Kang Mama Ipaska, Kang Teh Nuri, yeah. Teh Amel, Kang Abah Ijai,

0: Kangen
1: pada
0: nggak?
1: Untuk Siti di sini? Oh iya. Pantesan nggak ada, tuh deh.
0: Iya.
1: Iya siap.
0: Nama Kango Rawe.
1: Iya.
0: Terkasih, tersayang, terus segala-galanya nama. Kango sayang na aku nya.
1: Iya siap.
0: Cinta na aku yang ada di Kaltim, Hong Kong, Malaysia. Juga buat yang ada di Yogyakarta, Semarang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat yang Aya yang barusan Anda gabung pertama kali. Lagunya ditunggu aja ya nanti.
2: Jangan berkata tidak.
1: Halo, assalamualaikum. Melody Memory.
3: Melody Memory bersama Lestrong, obat herbal dengan ternyata.
1: Iya.
3: Selamat siang Kak Andi.
1: Selamat siang juga Teh Ajija.
3: Selamat siang itu, selamat siang juga buat Teh Andian.
1: Oh iya.
3: Tanggap tehku saatnya kedua doi. Tadi pertama waktu pagi nih yang kedua juga gitu sama kalian Er. Tadi malamnya nggak abaius karena nggak si Teh Ayi disusul lagi. Mau lagunya dulu deh.
1: Iya boleh.
3: Lagunya dari Mika Aradila yang Seberkas Sinar.
1: Seberkas Sinar ya. Iya. Seberkas sinarnya buat siapa?
3: Ya buat semua pendengar aja lah. Salamnya.
1: Iya.
3: Buat Teh Mawar, Teh Ibi, Mama Elis, Mama Indah.
1: Iya.
3: Buat Ayang Taylor, Ajo Holigan, Reddy, Atis Kahuy.
1: Iya.
3: Buat Arino, Teh Yuyun, A.A. Aris, buat A.A. Adin, Bah Ijai, Sang Arya, Mama Haifatka, Amanja, terus buat Mama Piambi, Umi Bogam, terus Mama Idan, Adolin, buat Bayu Dokcin, terus Bunda Hartini, terus Ayah atau Mama Elsa, terus udahlah.
1: Yeah.
3: Udah banyak itu di absen.
1: Udah di absen semua?
3: enggak. Itu kok enggak kenal semua kan? Cuma yang aku aja namanya. Spesialnya buat keluarga aku aja lah.
1: Yeah.
3: Buat suami aku yang lagi kerja di sekitaran pasar Sindang Kasih sana.
1: Oh iya.
3: Udahlah.
1: Udah.
3: Udah aja gitu aja. Selamat siang aja buat semuanya, buat Andi juga selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu aja ya nanti Teh Ayu.

Abang Ilyas Hari Selfie. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab dari Perum Tamara, si Olo Kejo katanya. Lagunya pahit akan manis akhirnya dari Rian. Terima kasih Abang. Ada juga Ju Holigen. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Andi bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Request lagunya Tikus Kantor.

dari Iwan Fals. Salamnya buat Teh Indas, Ma Aipaska, Ma Eis, Ma Ojan, Teh Puja, Ibiu, Ma Serin, Teh Ai, Enbian, Neng Ajija, Suhe, Teh Jova, Kang Adua, Kang Ao, A Anton Brown, Bang Budi, Teh Adau, Mang Ubud, A Adin, Adoling, Adoeng, Kang Adeng, Bayu Doksin, Teh Mawar, Amanja, pokoknya buat sahabat setara semuanya. Hatur nuhun Andi, ya sama-sama juga Jung Oligan ya. Ditunggu aja ya nanti tikut.

Ya, peribahasa mengatakan, apabila kata-kata saja tidak cukup mampu untukku membuka hatimu, biarlah lagu yang berbicara dalam bahasa yang lebih tegas. Mungkin itu yang akan terwakilkan oleh sebuah lagu dari Screen, Cinta Untuk Siti, katanya, yang di request oleh TNI.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Alplitu, Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Stara FM Ciamis. Yang dipancarluaskan dari Jalan Purbasari, Lingon RT 1 RW 1 Dusun Desa Kidul Desa Gu.

Gunung Jopo Sindang kasih Ciamis ya. Baiklah buat sahabat setara dimanapun saat ini Anda berada, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung untuk mengikuti, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ya. Jadi untuk segmen ini saya tidak menerima telepon dulu ya. Rintangan pasti datang menghadang. Untuk sahabat setara semua yang aktif di media sosial terutama di platform Facebook, bisa juga bergabung atau request lagu atau kirim-kirim salam dengan cara meninggalkan komentar di postingan kita yang teratas ya, postingan yang terbaru ya. Ada TIN Bian sini melalui Facebook ya. Hadir Andi, selamat siang, selamat siang juga TI. Buat semua sahabat setara dimanapun berada katanya. Ada juga Adin Wahyudin hadir katanya. Siapa Adin? Terima kasih. Ada Tayyid Farida juga hadir katanya. Iya, siap. Terima kasih Tayyid.

Ini berikutnya ada sebuah lagu ya, sebelum kita break salat Jumat, ini ada sebuah lagu yang mungkin akan mengingatkan kita, mengingatkan para pendengar setia semua terhadap seseorang atau terhadap suatu kejadian atau suatu pengalaman yang mungkin sangat mengesankan ya. Ini sebuah lagu dari Tato, Satu Senyum Saja. Selamat mendengarkan.

0: dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: رزقه بل لجوا في
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Saya Opi Kumis.

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinegara

0: Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Radio Stara Ciamis, Radio Sukacita. Ya, kembali lagi bersama saya Andi Afian dalam suguhan Melodi Memori. Baiklah, buat sahabat Stara semua yang mau gabung bisa melalui layanan telepon 0812-4560-3335. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori bersama Habus Roh, obat herbal ramuan Arab.
1: Iya, semangat.
2: Salam kenal. Sama siapa ya?
1: Iya, salam kenal. Saya Andi Alfian. Andi Alfian.
2: Oh iya, salam kembali dari Bandung.
1: Iya, iya,
2: Bang Jun. Kawasan Jawa Tengah.
1: Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana, iya, Bang Jun?
2: Yang bersama Bunda Hartini, bisa pakai HP biasa.
1: Oh iya.
2: Itu melodinya mau minta lagu Selamat Tinggal Lampu Merah.
1: Selamat Tinggal Lampu Merah dari siapa ya?
2: Dari siapa ya? Lupa lagi tuh. Dulunya pedagang atongan itu.
1: Iya. Iya, siap. Siap, nanti dicari dulu ya lagunya.
2: Iya, salam silarumnya buat Abang duluan ya, sama juga sampai tuntas, saya selalu banyak umur.
1: Amin.
2: Buat Papi A.O., A.Anda Uhuy, Kang Teki, Bunda Erlitanya, Abah Adam, Kang Adul, Kang Adeng, Suredeng, Mami Indah, selamat siang. Semoga saya selalu, Mama Aipat, Pak.
1: Iya.
2: Barang keluarga tercinta, saya selalu, Teteh Yuyun Gurina, Gatona Laris Manis Tanjung Kimpul, sehat berkah barokah. Mama Eli sama Bapak Ekanya sehat selalu.
1: Iya.
2: Dan Pak Haji Uduh, Adoyeng, Arendi, terus Amanja, Neng Mawar ya. Iya. Belum masuk ya Neng Mawar ya.
1: Namanya
2: aja ya
1: belum.
2: Bang ya.
1: Iya.
2: Buat abangnya.
3: Waalaikumsalam, sahabat cerong herbal ramuan Arab.
1: Iya.
3: Ani dah. Oh, api ahui. Oh, tengah MBA.
1: Iya.
3: Jadi Imron.
1: Iya. Juga bisa melalui pesan WhatsApp

nyeri menjalar dari pinggang ke bokong sampai kaki, nyeri menjalar dari pinggang. Pada beberapa kasus sakit pinggang bisa dari 3 bulan. Nah, sahabat Setara bisa membeli Habu Strong ya. Pembelian Habu Strong juga sekarang bisa COD ya, ongkir sesuai jarak. Atau bisa datang langsung studio kami di Jalan Purbasari, lingkungan RT 01 RW 01, Dusun Desa Kidu, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis ya.

Ada Mama Indas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi hadir mancok. Oh iya siap Mama Indas, terima kasih. Punya cinta. Ada juga Ramon ya, Bang Ramon dari dari Cibogo Taman Sari hadir katanya. Iya, terima kasih ya Ramon. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan bisa menghibur atau menemani aktivitas yang Anda ataupun bagi sahabat setara yang tengah beristirahat siang juga. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan bisa menemani istirahat siang Anda ya. Ada juga ini Bunda Kumpai Sidamulya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory bersama Habu Strong. Siang Andi, salam kenal. Ya, selamat siang juga dan salam kenal juga Bunda. Lagunya Nafas Cinta katanya. Selamanya buat Teteh Ibi, Amanja, Mami Indah. Oh, salamnya buat Teteh Ibi, Amanja, Mami Indah, Teh Mawar, Teh Ai, Enbian, Ma Eis, Ma Elsa, Adewa, Mas Herdi, Aredi, Kang Wilson, Kang Arya. Buat Andi, metugas, dan terima kasih. Ya, sama-sama Bunda Kumpai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Kumpai.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download hela dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis. Aduh.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

anaknya yang dua, mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustrum, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrum dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi

berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal Labuan Arab.
1: Aktif, biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Jeruk. Habus Jeruk, obat herbal Ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Jeruk dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Masih di 101.7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Andi Alfian masih menemani istirahat siang Anda dalam program Melodi Memories ya. Ini udah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memories
2: bersama
3: obat herbal Ramuan Arab.
2: Iya.
3: Selamat siang, Andi.
2: Selamat siang juga.
3: Gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah, Pangesto.
3: Semalam bagian, sekarang pagi-pagi ya.
2: Siang.
3: Kebagian siang. Mau minta lagunya, A.
2: Oh iya, mangga. Lagu apa? Anu biasa wae.
3: Atas bibutakannya meja seria.
2: Oh iya, atas kertasnya.
3: Yang tuh. Kisah kasih di sekolah.
2: Kisah kasih di sekolah, iya siap.
3: Yobi mesaknya.
2: Iya.
3: Kirim salam dulu.
2: Iya, mangga.
3: Buat Kak Andi Dularia dan itu kan
2: sehat selalu. Terima kasih, amin.
3: Buat yang pada masuk tadi, yang tadi teh Bang Jun ya?
2: Iya, Bang Jun.
3: Bang Jun.
2: Sama Dede Imron.
3: Sama Dede Imron. Bang Jun sama Bunda Hati ini biasanya selalu berdua Bang Jun sama Bunda Hati ini. Karena Bunda Hatinya itu lagi sakit.
2: Oh iya, yeah. Semoga cepat sembuh ya.
3: Cepat sembuh ya Bunda. Yeah. Dia selalu berduaan kalau on air. Mudah-mudahan saya selalu cepat sembuh ya
2: Bunda. Amin.
3: Oke, selamat siang. Teh Mawar.
2: Teh Mawar.
3: Dari Kawalu.
2: Oh belum kan?
3: Oh belum tuh men, pernikahannya.
2: Yeah. Ini ada
3: Bunda Kumpai.
2: Iya.
3: Yeah. Juga selamat siang Bunda. Dan selalu ya.
2: Iya, ada juga.
3: Minggu.
2: Iya.
3: Kemarin. Oh, pas teh baby ayam biat. Terus buat Bunda Ayu, ayah Kalong juga ya, Kakanda Uhuy.
2: Iya.
3: Sudah masuk ya tadi?
2: Oh, belum.
3: Tapi Ahuy?
2: Belum.
3: Belum. Oh, tadi pagi ya udah.
2: Tadi masuk. Pagi mungkin ya.
3: Sama yang udah terus juga
2: Amin.
3: Semoga bertari setara.
2: Iya.
3: Atenun ya.
2: Iya, sami-sami, Mas.
3: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga buat sahabat setara yang aktif di media sosial, terutama di platform Facebook, bisa berkomentar di postingan kami yang teratas ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori bersama Pusrong Obatnya Rebar Ramuan Atas.
2: Iya.
4: Selamat siang, Andi.
2: Selamat siang juga, Teh Mawar.
4: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
4: Ya, good day. Pengen request lagunya.
2: Siap.
4: Pengen lagu dari Mupet masuk, pengen itu Suling Bambu.
2: Suling Bambu dari siapa?
4: Iya, dari Mupet. Dari Mupet.
2: Iya. Bentar, saya cari dulu ya.
4: Salamnya buat Andi duluan.
2: Iya, terima kasih.
4: Bersama keluarga cintanya, bersama Mama Uci juga ya.
2: Iya.
4: Semoga sehat selalu Mama bersama Papa Ilannya.
2: Iya.
4: Terus buat Dayu Yunggurina, buat Bayu Kocin, buat undapannya lu juga, buat Ain Andian,
2: iya.
4: Buat Teng Ajija, terus buat Bang Junjek yang udah pada masuk, buat
2: iya. Si
4: Aku juga. Buat Anton Brown, buat Aji Holikan, buat Kang Adam, Kang Adu, Kang Doyeng, terus buat Amanda juga, buat terus buat semuanya saja deh. Oh itu tuh Abah Jai juga,
2: nggak
4: tahu apa mak. Komen dari A sampai Z, buat semua sebat Tara ya, semoga sehat selalu semuanya.
2: Amin, amin.

punya cita. 12 45 60 33 35, atau bisa juga melalui media sosial Facebook ya, dengan cara meninggalkan komentar di postingan kami yang terbaru, postingan yang teratas ya.

Iya, dalam program Melodi Memories ini lagu-lagu lawas yang memiliki sejuta kenangan mungkin buat Sahabat Setara semua ya. Salah satunya adalah sebuah lagu dari Wimesak, Kisah Kasih di Sekolah, yang tadi request oleh Mahis. Selamat mendengarkan.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: korban terbang ramuan air.
1: Sebagai penyanyi dangdut, harus tetap aktif dan semangat. Apalagi kalau jadwal manggung lagi padat-padatnya. Fatty Vera pilih Habu Strong buat menemani kesehariannya. Agar stamina tetap terjaga dan kesehatan tetap prima. Habu

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasik Malaya.

0: kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.
1: Masih di Melody Memory, edisi 9 Oktober 2026, masih bersama saya Andi Alfian.
2: Jangan berkata
1: masih di 101.7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita.
2: Terus terang sajalah, buat apa berdusta.
1: Ada Mbak Narti. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore untuk Dian atau siapa katanya namanya Andi Mbak. Mbak Sunardi mau request lagu Club Clip Udah Ya Barusan dari Rano Karno ya. Terima kasih Mbak Narti. Nah, kita angkat penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya.
3: Setia ya.
1: Melody Memory.
3: Bersama Habu Strong, buat herba ramuan Arab.
1: Iya.
3: Selamat siang, Kak Ani Afia. Gimana kabarnya siang?
1: Selamat siang juga, Pi. Alhamdulillah sehat, Pangesto.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
1: Kumaha sawangsulna?
3: Alah sehat, alhamdulillah. Iya.
1: Alhamdulillahnya.
3: Mudah-mudahan yang sehat dalam
1: nama. Amin, amin.
3: Gimana cuaca di Cinangkasi?
1: Masih, mana? Masih mendung, tapi ente hujan gitu.
3: Ya mudah-mudahannya turun ke hujannya.
1: Amin, amin. Iya. Yeah.
3: Kemarau saya yang panjang ya.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, lagu nama itu aja. Kemarau yang panjang ada ya.
1: Oh, kemarau panjang, iya siap.
3: Iya. Yeah, kemarau panjang.
1: Iya. Yeah.
3: Salamnya.
1: Iya. Yeah.
3: Buat saya aja, selamat yeah. Siang. Dan Oki, saya Nian, terima warwel. Tapi ada Karedi, Tuyeng, Ngatut.
1: Iya.
3: Sayun Burina, Santuan Beron. Terus buat Kang Arya, Kang Ewa, Kang Ajit, Mama Aris, Kio, Mencia, Kang Gun, Kang Komaf, Mama Ida, Jadi Beron, sama Anja. Kumpulnya buat semuanya aja, makasih waktunya.
1: Iya, sama-sama, Pi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Teh Nyai Cisayong. Assalamualaikum Nyai hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nyai. Ada juga Pak Undang BBC katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Undang BBC hadir kembali, minta lagunya Benci Tapi Rindu katanya. Salam buat semua sahabat saudara di mana saja berada, spesial buat yang tugas aja. Terima kasih Pak Undang. Tergemang tanya buat Teh Ita Cigantang aja yang lagi setia stay setara. Yo makasih, takut kepanjangan. Wassalam Undang BBC Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kau jatuh cinta, terus terang.
0: Ada juga Arnesa Indihyang hadir. Yang diputarkan laguna di perjalanan Sultan. Iya. Insya Allah ya, soalnya waktunya udah mepet ini. Ada Mama Elsa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Request lagunya untuk apa lagi? Makasih, wassalam. Iya, terima kasih Mama Elsa. Ada juga Teh Siren ini. Siang Andi, siang juga Teh Siren. Request tiada lagi dari Mayang Sari. Iya. Salamnya buat semua sahabat setara saja. Hatur nuhun Andi. Ya sami-sami Teh Siren. Di antos wainya laguna. Ada Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melody Memory. Mau request lagu Sejarah Mungkin Berulang. Salamnya buat Mas Ana, Mas Ijan, Teh Nur yang ada di Kalimantan. Spesialnya buat Miun yang lagi ulang tahun katanya. Oh iya, selamat ulang tahun aja ya.

Ya pemirsa, sahabat setara dimanapun saat ini Anda berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Andi Alfian bersama kru yang bertugas studio mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang udah gabung ya, baik itu melalui telepon ataupun melalui pesan WhatsApp ya. Terima kasih juga buat semua sahabat setara yang udah komentar di media sosial Facebook ya. Mohon maaf apabila ada pesan yang tidak sempat saya bacakan, ada juga komentar yang tidak sempat saya bacakan, ada lagu yang tidak sempat saya bacakan juga, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita ya. Baiklah, ini sebuah lagu yang tadi di request oleh Api Ahwe ya. Saya yang bertugas Andi Afian bersama kru di studio mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sudah berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali kami itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Ini mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum, dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya. Terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani. Terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radi Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01.

0: Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: di 0856 47. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 100

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konduk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik, langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Membikin tubuh jadi fit, segar, strong. Obat herbal ramuan Arab. Terima kasih, Habu Strong.
1: Terima kasih juga, Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Ya. Anda bisa mendapat produk Habu Strong dan Panomax di apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nur yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145, Argasari, sebelum TPU. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel 0812.
3: Ini yang semuanya bersalah, ya. Persib Bandung tetap
4: nomor hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, alhamdulillah. Dasa patepang sarap, patepang dangu di garuna. 101,7 sarat. Setara Radio Ciamis, setara Sukacita, suara setara Ciamis Tasikmalaya.

Jumantarakeun palihan jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01. Aya ijal bade ngagoengkeun kawis Sundanya. Kumaha daramang sahabat Sara Ciamis? Mangga nu bade ngejong jasa ngalangkungan kolom komentar atanapi hubungi di nomor 08124560335.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sendan?
1: Santen.
0: Oke, tadi ya.
1: Irama Pasundan, di sarangan ku habis terang, obat herbal, ramuan arah.
0: Ramuan arah.
1: Ijal mungkin kawin lah lawe.
0: Boleh, buat kawin, boleh kawin.
1: Kawin lah, hoyong, etok di Dulu Sumbang.
0: Dulu Sumbang?
1: No, bernyit.
0: Oh, bernyit.
1: Oh, entah. Mananya teh angin dia nggak ada buka. Ya jadi terbabat teh kemarin. Tadi makan dua wae aja.
0: Oh kan dua wae.
1: Oh. Kamari mata basa nu ira hadin teh naonnya. Cina upam perdana wae cina beda di buruh. Ya diaan ai nama dak kadua wae.
0: Kadua wae.
1: Ai nama perdana. Kintun salamna.
0: Mangga.
1: Kami ijalan menjemput cendam mal. Kami anotos. Ya siaran kita di lihat izinnya sekarang AMD nya. Jadi salamna kami Teh Idi, Teh Mawar, terus Mama Eli, Mama Ida, Mama Indah, terus Yuyun, Aris.
0: Ada yang Nawil nih?
1: Siapa?
0: Teh Enbian.
1: Tuh.
0: Soalnya teh. Teteh teganya di kau nendang aku.
1: Apa sih tetehku? Kan mau harus semangkuk. Di sini sudah lama ya dan tuh kelupaan.
0: Terus ada dari Bah Ijai.
2: Tanggapan Anda
0: sana teh wilu jeung siang ka bogoku sana.
1: Wilu jeung siang maju ka Senten aya nama Abah Ijai. Salamna Bayi Asmi.
0: Boleh
1: mangga. Sareng Arya. Mama Aitaka. Amanja, Mama Yandi, Ati Ahoy, Aredi, Ajo Holika, Ayam Taylor. Atas data tadi itu sebetulnya sesuai imam di kumin-kumin we pertama
0: di kumin-kumin we
1: ya karunya teh ai pada nyangap. Tadi mah abi nyangapna tos teh ai ayana teh ai ya satu sabinya
0: nyangap
1: yo ah di kantun
0: ahan
1: ya, assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama Pasundan, keterangan Kuhabustrong, obat herbal, ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Wilujeng Santan Aizal.
0: Wilujeng Santan, oke, okay. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillahnya tiasa nyangap. Tegaknya teh aji jaman ini nendang. Akawis nafoyong.
0: Boleh.
1: Mama ei, si lejeng santan mama. Pedingiring eh.
0: Kawihna apa deh, kawihna deh.
1: Kawih nafoyong. Anjen saha.
0: Anjen saha.
1: Mohon. Salamna Kang Aizal Sipayun, biasa sepapawasna.
0: Amin.
1: Kang Teh Aji jahagenya wilujeng sonten mamah uis oge Teh Mawar. Kang Adede Imron, Apih Ahuy, Kang Doyeng Amanja, A Arif, Kang A Adin, Kang Adacil wilujeng sontennya Adacil. Terus kami Mas Herdi, Bunda Panjalu Kang Odo, Mas Jun, Bunda Hartini Nogenya, kami Abah Ijai, kami Teh Nuri, Teh Amel, Teh Aisu Karaja, Mahdita Areno, Migam, Sarang Atawi Bahong Nanya, kami Aredi, kami Apih A.O, Mangin Indah, Sangsam, kami tadinya.
0: Oh, teh ada yang nawil nih?
1: Saha.
0: Dari Teh Ajija.
1: Maserna.
0: Saharna teh hebat teh ai.
1: Mohonnya teh. Tadi makan abis heula nu mete teh. Cenah berbalik.
0: Berbalik.
1: Mohon kau ka sadayana ge atuh nya.
0: Dikumin aja.
1: Mohon dikumin
0: jabar. Ada dari Bahi Jaya teh.
1: Kumaserna.
0: Teh Bahi Jaya saharna teh ulu jeung siang teh.
1: Siang kembali Abah Ijay. Atasnya kasadayana wae.
0: Kanggo kasadayana wae.
1: Mohon. Wes ya nama Kang Ijal wae, sareng alus para kasadayana. Tanya ah, kadedeh nama Kang R awainya.
0: R awai.
1: Mohon, cer segala nama Kang sayang-sayang na aku. Cinta aku. Gak ketinggalannya. Yang membludak di luar sana. Terima kasih Papa Nama. Aturan A, kenapa penampianan?
0: Ahan, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di WhatsApp di agan agin. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Hadir manco. Ada Ayati Anton Brown. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Ciberum hadir di serenganku Habusrong obat herba ramuan Arab. Kawihna jang. Salamna kanggo Teh Enbian, Teh Mawar, Teh Yun Gulinak, Mami Indas, Mais Ibiu Melin, Adin Api Ahuy Joholigan. Buat Aijal hatur nuhun semangkui. Sami-sami. Margi atas aya 4 lagu nu request. Yu urang daukeun.
2: Eta baru dak ayeuna nya, awewe baru cikur geura sia. Dibawa ka mana teh daek ke pasrah kitu. Ngomongna teh kieu, sok wae jelas-jelas we hitunganna. Do dari

0: Agong.
1: Neng, kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau di call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Cita Suara Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perdikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia. Allah.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاه القائمه آتي سيدنا والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
4: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
3: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
4: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
3: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
4: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Ini aman nggak, Pak?
4: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
3: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
4: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
3: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak.

0: dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi Pak di apotek biar ibu tambah sehat.
1: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
5: Oh, sanksi ini yang semuanya juga tidak adil. Karena Persib tidak bersalah, ya.
6: Masih di 107.7 Star Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih di sarangan kusim kuring ijal di napidangan air sama pasundanya. Ayo anu badai ngiringan rojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08124560335.
7: Yang kai jati payun benar-benar sangat luar biasa terasa nutus lebat tadinya. Alhamdulillah yang andian buat terasa ngokan dengan Ajija, terasa ngokan Teyun Gurina, Tegoy Bosin, Bunda Panyalu, Mama Elis, Bapak Elana, terasa ngokan Tersumpai, terasa ngokan Anton Brown, terasa ngoka yang Taylor, terasa ngoka Ma Arendi, terasa ngoka Joholikan, terasa ngoka Manja Api Aku, terasa ngoka Mami Indah, terasa ngoka tadinya Mama Idam dan Tetang Doye Maturan, terasa ngoka Hai.
6: Terus ada dari Teh Ajija. Sawarna teh ulu jeung santan teh mawar.
7: Santan deui Neng Ajija.
6: Ayo teh Bah Ijai teh mawar.
7: Bah Ijai.
6: Sawarna teh haturan teh mawar.
7: Haturan deui nya sama Bah Ijai di santan. Terus sangka sadayana we dikumkeun nya.
6: Dikumkeun
7: we. Secara Kang Kajai
6: mami yang
7: tugas
6: kita tuntas. Ayat ayat, awak nak? Ayat salapan.
7: Ayat atur nuhun.

0: terkait sanksi yang diberikan kepada Persib. Pak Umum,
1: tanggapan
2: Anda. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, nama Pasundan, bisa dengan Buha Busrong, Umat Herbal, Ramuan Arab.
2: Ramuan.
1: Santan, anu kasep.
2: Santan, oke, Mama Ais.
1: Santan, dia sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mama Ais, kumaha kabar, nak?
1: Alhamdulillah, sehat,
2: ah. Alhamdulillah.
1: Cuaca di palihan minyak, panas? Atau redup?
2: Redup.
1: Oh, sami di DG, redup. Rada kepanas peingnya. Karena
2: dangkei. Iya
1: kawinannya.
2: Oh mangga. Pada kawinan.
1: Judul nate, iya Anjeun.
2: Anjeun.
1: Anu versi rampak kendang.

0: Versi rapa kendang tapi nya
1: Bajidor
0: Kangwa ijal tendama. Mudah-mudahan sehatnya sama kuasna.
1: Amin, amin.
0: Kau namanya lungsur teh mawar. Satu orang yang jemput teh. Mau is namanya kasut rungkut ke teh mawar. Saya berdurasi. Hari saya, hari ijal ngangkat teh. Alhamdulillah ketawa kedenya. Kanggo teh angin ambian nupe lejeng santen teh kanggo kan yang aja jauh ke aturan lejeng santen kanggo apa ijai aturan kanggo bunda mawar kanggo bunda penyolo ke aturan lejeng santen

0: bisa tango kubili tango ano ingin gabung penyolanda dipalihat ya misalnya benar yang kona dipalih mama Richard sambil santan tango ke Mas Yadi Bang Jun benar hati Nina di Kadamangnya
1: amin
0: mohon tango ke Kamaresi Haji Soleh Teh Union tango Teh Bungsu itu dan Takawalunya kalau Kang Arya di Laga, Kang Oka, Mama Dina, Aredi.
1: Sana teh hatura.
0: Oh hatura dia yang ganteng. Sekarang mah udah apa berpaling ke lain hati. Berpaling dari Mama Lui sekarang Ijai.
1: Terus ayati tanyain biar Mama Is.
0: Oh, gua.
1: Sana teh

0: sango aajo aadim umiwogam at abibahong na oge ng ubad mamahapok sango ka bambuli de adaw amagitin areno selamat sare areno sama sare juga ya dan selalu dikumin-kumin aja
1: dikumin-kumin
0: sama sadaya nanya sahabat-sahabat sara sadaya ini mungkin seten rejeng alis cerahatnya utamin nama kang oa ijal wa masjid dama mudah-mudahan kasar kesehatannya
1: amin amin
0: mohon hatu noon ijal
1: zami-zami
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Elsa. Berbala tu kawasan lanun hadir hoyong kawihna bebende hatun nuhun sami-sami. Ayo di WhatsApp deh nya di Bajaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Sampurasun, irama pasundayan di saranganku, abu serung obat herbah ramuan Arab. Lujung santan cap ijal, kawihna rita, tila nenden rasa. Di antasnya, mahijai, lagu. Kemar kita saya obat lagu nu di request.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan

0: Sekarang saya sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
0: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
1: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
0: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat, yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. agen apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik Malaya. Agen apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindakasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pertamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Terkait sanksi yang di

0: Masih di 107,7 Sara De Camis, Sara Skacita Suara, Sara Camis Tasikmalaya. Masih di sarangan kusim kuring ijal di napidangan air rama pasundanya. Ayo anu badai ngeri ngarojong tiasa ngalangkuan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08124560335.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama pasundan di sarangan gua Bustrong, obat herba ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Rejang santan Ariza.
0: Santan oge are di kumaha kabarna are di?
1: Alhamdulillah baru nuju eta eta karasa trek ieu nembe urung aliran.
0: Oh.
1: Di jam 1.
0: Tos lami atuh.
1: Mun. Iya. Anu tos lebat tos ora?
0: Atas are di.
1: Ukun kawin ate. Oh,
0: bol mangga.
1: Sagilek.
0: Sagilep.
1: Mohon.
0: Ada. Ayo ya.
1: Salam-salamnya kamu Mas Karin. Yang itu Keraja Amali, Syekh Mawar, terus Mama Idam, Mama Ipatka, kamu Api Ahuy, Api Aho,

0: が、Sunghae, Mami Inda, satu terlambat sih Mami ya?
1: Belum.
0: Mau jajan?
1: Jajan.
0: Mau cek Turki, amankan. Pak Haji Soleh,

Mundut kawihna mawar bodas. Salamnya kanggo TIB Uteh Mawar Maeus. Mami Indas, Kang Arya, Amanja, Aredi, Adewa, Ai, Ayan Sailor, Mas Herdi, Kanggo Aijal, Wilujeng Manjen Damal, Hatur Nuhun. Sami-sami. Hati Mama dapat hadir selalu stay tune.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: hatur nuhun lucu.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib Spa Ubuh, tanggapan Anda
2: waktu perantos tunjukkan tabu las pat kenep sangkan waktu senai ya pamit hatur nuhun anu perantos manca di galur nasar 107,7 sarada jamis.

0: Kedua gedung cupu RT01 RW01 Ijang Nutugas pamit. Wabil topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT01, RW03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT01, RW01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mengikuti apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik. Terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Sara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sareng sahati palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
4: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tesumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
3: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif. Kumaha bae tiasa dicari.

0: Aing rasa nate bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cika Thomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasik Malaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena

0: Madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. agen apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Lisannya Allah genggam, doanya mustajabah. Walau kana kafirun, walaupun orang kafir sekalipun, kalau dizalimi, doanya langsung tembus ke arasy. Jadi kita, Anda, siapapun yang pernah terzalimi, difitnah atau lain sebagainya, silakan minta keadilan Allah. Sifat Allah al-adlu. Anda punya hak, ada hakullah, ada hakul adami. Allah adil luar biasa. Allah tidak akan membiarkan hak hambanya diambil oleh orang yang lain. Maka siap-siap saja, orang yang mengambil hak adami, orang yang mengambil hak orang lain, orang yang menghinakan hak orang lain, siap-siap Allah hinakan dia.
2: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
3: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
3: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Wax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Harta ketika dia miskin ya, dia dihina, diledek karena kemiskinannya. Datang dengan sepatu mungkin yang kurang bagus, diledek. Boleh jadi ini orang yang diledek, istana dia sedang dibangun di langit sana. Boleh jadi orang yang sedang direndahkan ini, taman-taman dia sedang digarap di sana. Dan bidadari-bidadari surga sedang bersolek untuk dia. Siapa yang tahu?
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
2: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
3: produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Buat para wanita, sebenarnya orang tua anak perempuan itu cukup melihat anak perempuannya berbahagia dengan suaminya, selesai. Dia sudah bahagia sekali. Maka nasihat anak kepada para wanita, jangan suka curhat sama orang tuanya. Jangan suka membebani orang tuanya. Jangan suka berbagi masalah sama orang tua. Kalau mau cerita sama orang tuanya, cerita tentang nikmat. Kenapa? Karena kesian orang tua kita kalau harus menanggung beban kita. Dia udah capek anaknya ngatakan, aduh suamiku kayak gini, suamiku udah kesian ibumu, kesian bapakmu. Dan Masya Allah, ada wanita-wanita yang tegar. Setiap ketemu orang tuanya, dia menunjukkan kebahagiaan dia. Padahal dia sedang merana. Dan itu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya juga. Dia ingin orang tuanya berbahagia, tidak melihat anaknya bersedihnya.
4: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sif.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk Cerdas Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cerdas Sip?

0: jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Jangan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah.
4: Maaf, permisi Mbak.
5: Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
4: Saya mau komplain nih Mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
5: Oh, kenapa ya Pak? Coba saya lihat Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
4: Iya Mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
5: Wah, ini Bapak salah pesan Pak. Ini nomornya juga beda Pak, bukan nomor toko kami.
4: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya Mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
5: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
4: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
5: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya, solusi kesehatan mata.
4: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
5: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
4: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
5: Oke, Pak. Saya proses ya.
6: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
2: Dapatkan Hapus Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.
8: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
9: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
10: Allahu Akbar, Allah.

Suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur.

0: untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh, semakin lama dilihat semakin gak jelas.
4: Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
3: Ini Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
4: Coba saya lihat Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih Bu di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
3: Terus saya harus gimana ya Pak? Jadi takut.
4: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini Bu, Panomax. Solusi kesehatan mata.
3: Ini aman gak Pak?
4: Ya tentu saja dong Bu, ini Panomax. Solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
3: Oh, Panomax. Mana coba Pak, Ibu mau minum?
4: Gimana Bu, sudah agak baikan?
3: Bener Pak, penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi gak ada. Beli lagi Pak di apotik biar Ibu tambah sehat.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasik Malaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
8: Kita tahu misalnya Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dulu budak di Mekah. Tapi setelah masuk Islam, walaupun kulit hitam, jadi mulia. Bahkan kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai terompah sendalmu sudah saya dengarkan di surga, sementara kau masih di sini. Bilal sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, setiap kali saya berwudu, saya selalu kerjakan sholat dua rakaat. Keluarlah sholat sunnah wudu pada saat itu ya. Allah muliakan dia, walaupun kulit hitam. Luqman, sudah tahu surah Luqman ya, dalam Al-Quran. Itu Luqman, itu disebutkan oleh para ulama tafsir, siapa dia? Dia seorang hamba Allah yang saleh, tinggal di Afrika, berkulit hitam, badannya pendek, postur tubuhnya pendek, dan badannya gemuk. Tapi Allah kekalkan, disebutkan nama dalam Al-Quran surah Luqman, karena ketakwaannya kepada Allah. Gak ada itu bilang, oh karena saya lebih cantik atau saya lebih gagah, maka saya akhirnya lebih mulia di sisi Allah, gak ada.
9: Yang paling aduh, adalah orang wah, senggol deh.
10: Loh, kenapa Pak?
9: Ini Bu, gak kelihatan, ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
10: Masa gak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
9: Iya Bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
10: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
9: Iya betul Bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja gak bisa leluasa dan menderita juga.
10: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax, solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
9: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya Bu?
10: Tentu saja.

0: dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Kan nikah itu kan harus ada hadir wali wanita, itu penting. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal. Wali itu adalah ayah kandung. Jadi walaupun ibunya setuju, kalau ayahnya gak setuju gak bisa. Ya dalam bab bakti kepada kedua orang tua, pelayanan kita dahulukan ibu. Tetapi untuk pernikahan khusus bagi anak perempuan itu harus melalui ayah. Ini poin penting, karena banyak di antara laki-laki yang datang melamar seorang wanita, ayahnya gak setuju tuh, ayahnya gak setuju. Dia datang kepada ibu si wanita, kalau ibu wanita ini memaksakan dia untuk menikahkannya, padahal ayahnya gak setuju, ini nikahnya batal.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?

0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
1: Itu memang riba. Terus riba itu apa? Kalau gak benar bukan riba, fitnah.
2: Ya Habibi ya Muhammad.
3: Ustaz, ini mau tanya tentang masalah buka aib seseorang katanya Ustaz. Bagaimana orang dikatakan ghibah apabila yang dikatakan orang itu benar dan orang itu gak suka? Apa itu juga dikatakan ghibah katanya Ustaz?
1: Ghibah itu kamu menceritakan tentang saudara kamu, apapun tentang dia, baik bentuk tubuhnya atau yang dia ucapkan atau keluarganya, apapun tentang dia, dia tidak ada di depan kamu, dan kalau dia dengar, dia akan marah. Itu namanya ghibah. Saya ulangi, ghibah adalah kamu sebut sesuatu tentang saudara kamu yang muslim, apapun tentang dia, baik dirinya, ucapannya, anaknya, keluarganya, semua yang berkaitan dengan dia, dan dia tidak ada di hadapan kamu, kalau dia dengar, dia akan marah. Contoh, kamu ceritakan tentang si A, dia hitam, si A, dia jelek, si A, anaknya seperti ini, si A, suaminya atau istrinya seperti ini, si A melakukan ini. Semua yang kita ceritakan itu benar. Itu benar. Tapi kalau dia dengar, dia marah karena itu kejelekan. Maka itu ghibah. Wa in kunta shadiqa, walaupun yang kau ucapkan ini udah memang benar terjadi, memang dia jelek, memang anaknya seperti itu, memang istrinya seperti itu, memang suaminya seperti itu, memang dia berbuat itu, memang itu benar, itulah ghibah. Kalau yang kita ucapkan itu benar, itu ghibah. Tapi kalau yang kita ucapkan itu tidak benar, itu fitnah, lebih besar lagi dosanya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Maka banyak orang yang tidak faham ketika dia menceritakan tentang saudaranya yang tidak bagus, ditegur, jangan kau cerita seperti itu riba. Dia jawab, loh, ini benar memang terjadi seperti itu, dia memang berbuat itu. Wah, ini namanya riba. Itu memang riba. Terus riba itu apa? Kalau gak benar bukan riba, fitnah, lebih besar lagi dosanya. Karena itu jangan membahas tentang saudara kita yang kalau dia dengar, dia gak suka.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi. Akan saya sampaikan les membaca tulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca, mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Baran. Nah, jadi kepada para di kaca, jangan ragu-ragu. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya. Panomax Solusi Kesehatan Mata.
4: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk

0: Indomax, di apotek-apotek atau AGMI berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecak. Agen Apdimat yang beralamat Bing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, San 03335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciang.
1: Bangke sesamamu manusia. Memang. Tidak tahu
2: Yang berada di rumahnya salah seorang dan mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik.
2: Solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan. Mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
2: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax aja?
3: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu, nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
2: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Ciamis atau hubung 4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibere, 812-4560-3335. Sekali lagi, di Jalan Purbasari, Dusun W 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: And I'll be gone, gone tonight. Kalau kita menggunjing seseorang,

0: lakukan dua hal. Mohonkan ampun untuk dia. Hadis nanti Nabi ngajar. Mohonkan ampun untuk dia. Ya Allah ampun dia. Yang kedua, sebut kebaikannya di tempat engkau menyebut kejelekannya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja.
2: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
2: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
3: Pas saya mencoba Ziadasif, enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
2: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
3: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif.

0: Jada sip maduhi jauh yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jada sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Renomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. 3 Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, panbur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat

0: saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja, itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus, keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio, ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi, dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Seratus satu. Poin 7 FM Star Radio Ciamis.
1: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Farhan.

0: obat herbal kerungguan.
1: Sebagai penyanyi dangdut, harus tetap aktif dan semangat. Apalagi kalau jadwal manggung lagi padat-padatnya. Fatty Vera pilih Habu Strong buat menemani kesehariannya. Agar stamina tetap terjaga dan kesehatan tetap prima. Habu Strong.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Perum Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Seratus Satu. Seratus Satu. 1.7 FM. Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara suka cetik Malaya. Hai, selamat malam sahabat Stara, kabar baik, sehat selalu ya. Sahabat Stara, senang banget nih Baby bisa hadir lagi di programnya Stara Suka-Suka edisi malam Sabtu tanggal 9 Oktober 2026. Baby ucapkan selamat malam ya buat sahabat Stara yang selalu stay station. Terima kasih untuk sahabat Stara juga yang masih lembur dengan pekerjaannya. Semangat ya, semoga berkah. Dan untuk kamu nih sahabat Stara yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Kebetulan info cuaca seputaran Jalan Purbasari di Desa Kidul Gunung Cepo RT 1 RW 1 sedang dilanda hujan nih sahabat Stara. Alhamdulillah hujan turun nah akhirnya ya setelah sekian lama musim kemarau hadir menemani kita di akhir-akhir bulan ini, bulan-bulan kemarin. Sekarang alhamdulillah sudah ada turun hujannya sahabat Stara, semoga hujannya berkah. Dan untuk sahabat Stara juga nih yang di kesempatan ini lagi kumpul bareng keluarganya, selamat santai aja. Salam ya buat semua sahabat Stara juga yang selalu setia stay tune. Dan untuk kamu yang tidak terjangkau nih channelnya, yang kurang bagus sinyalnya, boleh ya sahabat Stara masih mendengarkan frekuensi 101,7 lewat streamingnya Stara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, nanti Baby bakal kirim ya linknya. Kalau Stara hubungi saja di 0812 456 03 3335. Malam ini sahabat Stara Baby bakal memutarkan lagu-lagu kesukaan kamu. Spesial buat sahabat Stara nih, mau dengerin lagu dangdut, jaipong, lagu pop, bebas. Mulai pukul 7:30 sampai lepas pukul 10:30 malam nanti, tentunya bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Baby bakal nemenin malam sahabat Stara. Jangan lupa sahabat Stara kirim salam buat yang tercinta, yang tersayang.

ataupun buat teman dekatnya boleh ya di 0812-4560-3335. Setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi, jangan pernah berhenti bergerak maju. Setiap pertemuan akan ada perpisahan. Nah, saudara, kebetulan nih baby, sekarang mau bawain tema tentang bertahan atau melepaskan. By the way, ketika kesabaranmu sudah habis, tubuhmu sudah terlalu lelah untuk berjuang, tapi kenyataannya gitu-gitu aja, tidak ada perubahan, apakah Sabastara akan bertahan atau melepaskan? Yuk sini curhatin aja ya Sabastara, sembari baperin aja. Bersama Habib Strong, obat herbal Ramuan Arab.

0: Boleh suster yang mau gabung, silahkan. Ada siapa nih? Halo, Stara suka-suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara suka-suka.
1: Stara suka-suka bersama Abu Strong, Obat, Herba, Ramuan, Adal.
0: Oke. Abayu, kemana aja? Abayu sehat ya?
1: Ada, aku mah selalu stay kok.
0: Alhamdulillah, atuh ya.
1: Kan yang lebihnya aja jarang masuk.
0: Alah, atuh sore.
1: Iya, aku mah siang.
0: Iya. Abayu.
1: Iya, Neng, apa?
0: Abayu, kalau misalkan kesabaran sudah habis, Abayu biasanya lebih memilih bertahan atau melepaskan?
1: Lepaskan lah.
0: Ulah, kenapa?
1: Ya, baru rasu ini. Naonir di diperpanjang oke nanda. Ada terus sejalan mau gimana lagi?
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, baik putus. Tapi saya mendoakan karena kita tetap terjaga. Gitu.
0: Oh iya, gak jadi musuhan ya?
1: Enggak sih, alhamdulillah sama hampir sama mantan juga gak musuhan.
0: Oh gitu, sama Kokom juga enggak?
1: Sama Kokom enggak, dia kan udah punya yang lain.
0: Oh oke. Okay. Oh. Ini lagi mama. Oh. Alah. Ya. Oke.
1: Okay.
0: Hujan di dieu ge, hujan.
1: Ya, hujan sama.
0: Oh, cuma sama.
1: Gerimis mengundang.
0: Oh, cuma mengundang hati.
1: Kangen ya pengen ke Setara.
0: Ya atuh besok aja karaokean.
1: Nah, kalau hari Minggu mah bisa.
0: Minggu sore paling kalau minggunya.
1: Ayo gas lah sore, sore kan?
0: Iya, gaskeun atunya.
1: Gaskeun. Boleh minta lagunya?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Sebagai kekasih
0: Allah
1: yang tak dianggap aku.
0: Bener-bener ini baperin aja nya nyuruh cuk cisoca ta eta.
1: Lagi mengenang masa lalu aja.
0: Oh,
1: pengen
0: iya.
1: Lagu yang ada jadul gitu. Soalnya dia terus stalking di medsos.
0: Oh iya.
1: Iya bukan fiktif, ini nyata.
0: Oh iya. Sebangkin aktif.
1: Kata aku tuh yang udah weh.
0: Oh gitu.
1: Aja. Apa masanya udah habis. Kemudiannya tetap aja stalking.
0: Atau gagal move on ya kalau si mantannya sering
1: nah,
0: update mah ya.
1: Udah ngeblok semua tapi sekarang dibuka lagi semua. Aneh. Clear lah.
0: Tama mamam we sar Aadin cenah mamam ta mantan.
1: Oh, aku mah biasa-biasa aja sama mantan mah.
0: Tuh apa? Biasa aja Aadin.
1: Enggak ada yang itu baik-baik semua.
0: Tuh kata Adoling cenah ye Bang Sakcan.
1: Iya ayah, korek teh punggung sok lengit wae.
0: Alah, mah tuh kade kantong kak kita bawa-bawa.
1: Kak Indah paling kena.

0: Kalau salamnya buat Adin, buat Adoling, Adoyeng, Joholigan.
1: Enji, gue ngali buat cina di setara, cina tuh.
0: Ayo guys, gue nanti tapi hari Minggu dah, aku mah gak bisa.
1: Tuh, pek, ek malam mingguan cina Bayu naganya.
0: Kita
1: lah. Oke, kita lah cina. 10 bengket tuh ya cina Abayu, cina tuh.
0: Apa?
1: Sar Adin 10 bengket tuh cekap tuh cina.
0: Soka tuh kadia kirim.
1: So, kirim ke Nadin cina. Tuh serta hanya Embian salam kenal Abayu sami di Bogam Ge Hujan.
0: Oh iya, salam kenal juga. Terus buat Teh Mawar, buat Mama Ayu Paska, buat Rangga Besaya, udah aduh awe.
1: Teh Uni-Uni.
0: Akayu Jirinak, Akayu Jirinak, Akayu Jirinak, tak bisa kita sebutnya.
1: Nyata, bisa sedih, nyata masak galau. Gusti.
0: Siapa lagi ya teh? Tapi AO. Ayah Iqbal, terus Ayah Salong, Bunga. Terus siapa lagi kak?
1: Adeng Suradeng.
0: Bunda Ayu ya. Adeng. Adeng Suradeng.
1: Halo. Ada Mas Sartoyo tuh dari Cilacap.
0: Oh iya, Mas Sartoyo buat Bang Jun juga. Buat Bunda Hartini.
1: Aden, Aden Mahrez Galunggung.
0: Iya, Aden Mahrez sama tuh yang di Galunggung tuh Atoni.
1: Balat dah cina tuh Atoni cenanya.
0: Apa?
1: Atoni cina balat tuh.
0: Iya, iya. Atoni ya.
1: Bersama
0: pendamping hidupnya.
1: Asik.
0: Punya pendamping.
1: Atau sok. Didoakannya. Semoga cepat-cepat.
0: Siapa lagi ya? Udah ya? Udah ya? Oh, Mama Eli, Mama Karin, Mama Elsa.
1: Bunda Rati, Bunda Rati.
0: Oh iya, Bunda Rati, Bu Ban, Ibu Bandung.
2: Teh Ita,
0: Si Jantang. Terus siapa lagi kak?
2: Bunda Kumpai.
0: Bunda Kumpai.
2: Teh Ilmi.
1: Wah emen sepanjang rel kereta api cina tuh.
0: Kereta api kuong. Mantan juga dekat kuong gudes-gudes di sana ya.
1: Oleh.
0: Gak apa-apa, kalau mantan tetap kontekan.
1: Ayeh. Gak
0: apa-apa, karena kurangnya aja.
1: Oh. Oke.
0: Baik-baik semua. Udah segitu aja ya, Neng.
1: Boleh.
0: Salam kangen pokoknya, Maya.
1: Iya, siap.
0: Buat Neng juga.
1: Yuk.
0: Kerjanya buat Kak Indah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abayu sudah gabung. Lagunya pengen kekasih yang tak dianggap ya. Oke, boleh. Boleh di belakangnya. Sudah ada siapa lagi? Halo. Kemana ini? Terkecemplung nih ya. Abah Weisel Gianyar Bali hadir setara suka-suka bersama Habu Strong Abah Terbar Ramon Arab. Assalamualaikum, salam, selamat malam. Selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat buat semua sahabat setara ya. Salam bahagia, dilancarkan rezekinya selalu. Selamat aktivitas, terima kasih. Sama-sama, boleh di belakangnya. Halo, setara suka-suka.
3: Halo, salam suka-suka bersama Habu Strong Obat Herbal Ramon Arab.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada hujan nih.
1: Alhamdulillah akhirnya hujan melanda
3: iya,
1: nih.
3: Alhamdulillah ya. Tapi di sini mah tidak besar.
1: Oh iya, gerimis.
3: Cuma cuklak aja.
1: Oh gerimis. Cuklak ya tuh.
3: Iya.
1: Tuh cina Sora Adin geranan dean cai itu na ember lumayan cina tuh.
3: Oh, balik na jolang abis mah.
1: Na jolang cina Adin atas. Cina
3: lah jolang magun di kota
1: cai. Nyanya. Aduh.
3: Tadi untuk lami hujan tuh kayak galau aja gitu.
1: Nyata, cocoknya.
3: Move on.
1: Bilih eleh hujan aja cina kok Adin.
3: Mohon atuh.

0: Beusi halodo deui.
1: Oh, beusi halodo deui cenah Adin.
0: Gimana kabarnya Neng Debi?
1: Alhamdulillah, samulihna.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Biasanya kalau kesabaran sudah habis ya nya. Biasanya milih untuk bertahan atau melepaskan.
0: Melepaskan dan meninggalkan.
1: Meninggalkan. Ya, alasannya
0: tutup buku aja gitu. Ngapain menghadapi seseorang yang seperti itu gitu.
1: Oh,
0: di luar sana juga masih banyak orang-orang yang baik. Orang-orang yang bisa, yang mau diajak berteman baik. Yang mau diajak temuan gitu. Ketemuan itu bukan cuma pacar aja, bukan sama pacar aja nih. Jangan salah. Sama teman juga. Santai yang cuma enggak hanya di teleponan aja gitu. Teleponan aja tiap hari, tiap malam, ketemuan enggak gitu.
1: Ngapain, oh, gitu. Misteriusnya.
0: Iya, kalau aku jadi enggak suka sama yang misterius deh. Yang nyata-nyata aja, yang real. Meskipun misalkan gini ya, begini ya, misalkan ya aku mah gini lah apa adanya gitu. Kalau udah ketemu mau bilang apa, mau ngomong apa ya terserah gitu.
1: Iya.
0: Pokoknya kan udah kenal tidak hanya di dunia maya atau di medsos gitu ya. Kecuali untuk yang jauh gitu. Tidak mungkin kan misalkan. Misalkan di daerah Kalimantan atau di luar negeri misalkan, nggak mungkin gitu kan. Kalau misalkan di Jawa Barat atau di Tasikmalaya malah itu mah itu tidak untuk dijadikan alasan gitu. Itu lagunya Neng
1: boleh
0: yang pertama boleh.
1: Boleh, bebas sok.
0: Dari Mayang Sari yang tiada lagi.
1: Oke, siap. Tiada lagi.
0: Oke. Nah, yang itu aja. Tamnya ya buat yang lebih duluan yang itu guys. Tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus buat THIM Bian juga selamat malam. Selamat beristirahat.
1: Iya.
0: Terus buat Teh Ajijah juga. Buat sama Ayah Pasca, sama ayahnya juga.
1: DDM Depi Puspa Hiang tuh.
0: Iya, selamat malam. Terus lagi buat Ngobar Cilok, Pak Tepo Windan, Alif juga ya. Terus buat
1: tuh Sor Adoling Lejeng Wengi Amanja Anu Manis cina tuh.
0: Iya, Lejeng Wengi de Adoling. Pacan penat tuh sama Adoling kamu. Nah, Adin gak sering.
1: Nyata sering cina tuh Adoling.
0: Mohon, kota Adin juga ya.
1: Tatanggi, Tekomala, cina tuh.
0: Oh, Tekomala. Iya, tuh cerita Tekomala kita acan.
1: Terus ya, kumaha tuh.
0: Iya, liung ku aja, cina. Ini juga kapung kunung di sekolah. Di dekat mobil gitu. Iya, Tekomala, selamat malam ya. Terus buat Teh Yuyun juga ya, Teh Yuyun Gurinak. Selamat malam buat Kang Ado juga, buat Ajo Horigan.
1: Salam kenal tuh dari Mas Sartoyo Cipari Cilacap.
0: Iya, salam kenal juga ya buat Mas Cila. Mas
1: Sartoyo.
0: Ya, salam kenal balik ya buat Mas Sartoyo. Selamat malam. Tunggu on airannya di Setara.
1: Iya.
0: Setara Ciamis.
1: Streaming cina takut delay.
0: Oh gitu. Ya lewat aja ya.
1: Iya.
0: Terus lagi buat Teh Dede, Teh Taji Ganta.
1: Teh Uni Yuni tuh ada.
0: Teh Uni Yuni, ya kemana aja Teh Uni ya tuh. Mudah-mudahan sehat ya Teh Uni.
1: Amin.
0: Terus buat Mama Ica juga, buat AI.
1: Mas WP, AA, salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga buat Mas WP ya. Terus buat
1: tuh AOB Cina Gera Tawil bisi disangki teu nyimak well cina tuh.
0: Ya atas kan omes kaya atas
1: Teh Mawar Bejeng Wangi.
0: Iya Teh Mawar Kawalu juga ya. Selamat malam. Terus Pak Teh Nuri, Teh Bungsu juga ya.
1: Arnesa Indihiang.
0: Indihiang juga, Atomi Pemantri juga ya. Selamat malam.
1: Mang Ubat, salam kenal kan on air.
0: Oh gitu. Ini dari kita aja. Kenal balik ya, Mang Ubat. Dari mana Mang Ubat deh?
1: Tuh, Mang Ubat paling mana cina Manawi.
0: Dari Galunggung.
1: Nyamaran ya.
0: Eta cina neng di Galunggung tapi ya. Ya, hijrah ke Tanah Gresik.
1: Mang Ubat mati Batu Hiu cina tuh.
0: Oh, di Batu Hiu. Pangandaran itu ya.
1: Bohon. Bohon jadi Pangandaran berannya.
0: Bohon, bohon. Sama Mak Apoknya juga ya.
1: Ada Bunda Kumpai dari Sidamulya.
0: Oh iya, iya Teh Kumpai ya. Selamat malam Teh Kumpai ya. Buat temennya aja nih kan?
1: Boleh,
0: Mama Ali juga ya, Mama Ali. Ayo lanjut ya, selamat malam.
1: Iya.
0: Selamat sore.
1: Oke.
0: Biasanya Batang Baby yang lagi tugas. Selalu ya. Sama Adi dia sama putri-putrinya juga.
1: Oke.
0: Sudah itu aja Neng.
1: Siap Aa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut khasiat Hub Strong, diantaranya yang pertama bisa mengatasi stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, menormalkan tekanan darah keseluruhan pria dan wanita, dan memperlambat penuaan dini. Silakan saudara di order Hub Strongnya bisa datang langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1, atau saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Dewi Sartika, Dusun Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Hub Strong ada di agen apotek Cipta Sehat. Nah, buat kamu nih saudara yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adi Ningrat Manonjaya, Hub Strong ada di agen apotek Mitra Keluarga. Untuk kamu juga saudara yang berada di seputaran Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Hub Strong ada di agen apotek Dimar. Pembelian Hub Strong bisa COD ongkirnya sesuai jarak, hubungi saja di 0812 456 0335. Hub Strong, obat herbal ramuan Arab.

Nah, Sebastara, memilih antara bertahan atau melepaskan adalah keputusan sulit yang bergantung pada kondisi batin, nilai, dan arah masa depan. Nah, biasanya selalu diambang dengan kebingungan ya, jikalau kesabaran kita terlalu habis. Terlalu bosan ya untuk memaafkan dari kesalahan yang terkecil, sampai-sampai rasa cinta, rasa sayang sedikit memudar. Dan akhirnya untuk melepaskan pun itu adalah sangat besar banget ya peluang kita untuk ikhlas melepaskan. Karena dengan bertahan ya ngapain? Justru kesalahan kecil yang sering dilakukan itu lebih menyakiti batin kita. Rasanya mental kita tuh hancur gitu ya. Terlalu sulit untuk percaya lagi pada orang tersebut jikalau dia sering melakukan kesalahan terus menerus. Nah, makanya kesalahan terkecil itu jangan dianggap sebagai hal yang bisa dimaklumi ya. Justru jika kesalahan kecil sering dilakukan, itu akan membuat kamu merasa dijauhi. Dan ingat itu ya, orang yang melepaskan gegara hal itu sebenarnya tidak rugi. Justru itu adalah sebuah keharusan Sebastara. Nah, nanti baby bakal aku pas tuntas lagi ya tentang bertahan atau melepaskan. Karena sekarang ada yang lewat dulu nih, kekasih yang tak dianggap. Terkadang menjadi kekasih yang tak dianggap itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan. Perasaan dan pengorbanan kita selama ini tidak dihargai, selalu diabaikan, atau bahkan tidak merasa diakui. Boleh ya Sebastara yang lagi gegana tingkat dewa-dewi, ada lagu yang mau lewat nih, kekasih yang tadi anggap. Cuaca hari ini balas saja hujan ya. Rasakan hati Sebastara, tetap seperti matahari, bikin panas orang. Orang apa sih?

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap siang dan malam. Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi Strong.
2: Alhamdulillah sekarang terasa segar, malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus sehari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar

0: Setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center di 0812-4535. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101 Posta Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasik Malaya. Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Tik Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

mengalami kegagalan dan kehilangan seseorang adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Merelakan dan melepaskan seseorang atau melepaskan sesuatu itu akan membuatmu membuka lembaran baru, ya tentunya. Karena ketika kita membuka lembaran baru, itu bisa menjadi hal yang lebih baik. Terkadang kita harus melepaskan masa lalu untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Karena kita tidak akan bisa selamanya menggenggam masa depan dengan orang yang selalu menyakiti kita. Dan kehidupan kita juga di masa depan tidak akan bahagia jika kita masih terkurung oleh drama masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran agar tidak terjadi.

yang justru dapat merugikanmu di masa yang akan datang. Karena satu di antara momen paling bahagia dalam hidup adalah saat kamu menemukan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah. Kamu hanya berjuang karena kamu siap untuk tumbuh. Nah, tetapi terkadang tidak banyak orang yang bisa ya melepaskan satu hal yang sudah lama kita rancang bersamanya. Tapi terkadang menangis juga sementara adalah salah satu cara untuk meluapkan semua amarah, perasaan terpendam, dan terkadang bikin diri kita juga jadi lebih baik. Namanya melepaskan itu satu hal yang tidak mudah ya sementara, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:11. Nah baby, saatnya sekarang mau bacakan atensi yang udah masuk ya di Facebook, di WhatsAppnya juga. Ada siapa nih? Say oh my god, I see the way you shine. Teuni Yuni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sin Kasran Syamaya hadir neng. Salamnya buat neng babe tersayang ya, dan buat neng baby yang makin cantik, saya selalu. Salam buat keluarganya juga ya. Amin. Teh Uni Yuni juga, sehat selalu ya Teh Uni. Teh Aziza, stay selalu Teh Syam. Abes Goel, hadir Teh Baby, wasyik mantu. Pokoknya tetap semangat, sukses selalu. Amin. Puspa yang hadir dari MDP2, terima kasih sudah hadir ya. Ada Wongo, juga Wongo Prasetyo.

Bu Ariki Garut juga selalu stay tune. Maaci Ariki. Teh Kamalasari, assalamualaikum. Teh Kamalasari hadir, selamat malam. Malam juga Teh Kamalasari. Adoling, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu Neng Baby. Siap Adoling, lagunya pengen. Hidupku sepi tanpamu. Siap.

0: Yang mau gabung lewat teleponnya juga boleh ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Setara suka-suka.
1: Suka-suka. Habis terus obat herbal Ramanara.
0: Oke. Teh Mawar, Damang Teh Mawar.
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah. Sehat juga Teh Mawar.
1: Di sini mah belum turun hujan nih.
0: Allah karunianya.
1: Oh,
0: oke.
1: Keringan.
0: Allah siap atuh, sabar ya Teh Mawar ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: udah hari di rumah mah pasti banyak air lah.
0: Alhamdulillah ya pastilah. Teh Mawar lagunya

0: dari Pak Wijana, pengen tukang mabok keraba.
1: Oke.
0: Okay. Ada ya. Salamnya buat yang gede duluan. Selalu bersama keluarga kitanya. Terus buat yang udah pada masuk ya. Buat
1: Ya,
0: buat bayi bocil, buat yang gurinak juga. Buat yang udah penyalu bersama Faji Odonya. Terus buat yang Andia. Terus buat yang Ajisna. Terus buat Mama Ois bersama Bapak Elangnya malam.
1: Adoling, saya selalu Teh Mawar.
0: Iya, sama-sama Adoling juga ya. Saya selalu bersama keluarga cintanya.
1: Amin.
0: Terus buat Anton Brown juga.
1: Bah Ijai.
0: Bah Ijai. Sama keluarga cintanya.
1: Mama Ois tuh.
0: Mama Ois, Pak Elang. Terus buat Teh Pumpai. Terus buat
1: AOBES, welcome.
0: Well, buat Kang Asep Dampa juga, buat Arendi, terus buat Kang Adam Kang Doye, buat Api Ahus, buat Mami Indah juga, terus buat Ibu Bandung, buat Bang Budi, buat Teh Adaunya, terus buat Silang saya juga, buat Jope juga.
1: Ada Mas Sartoyo, salam kenal dari Cipari, Cilacap.
0: Salam kenal dari terus buat siapa lagi, buat Bang Adeng Galu juga. Terus buat
1: TIN Bian Wilujeng Wayah Gini,
0: Wilujeng Wungi dari Atu TIN Bian. Sanggap artinya
1: sanggap cina TIN ya. So siap-siap
0: disanggap mengusinya. Terus buat
1: Abayu Dokcin.
0: Oh iya, atas saya di Pengbayun atau di Bayu. Bersama Teh Yuyun juga ya. Buat Amina juga. Terus buat
1: salam kenal Adin cina tau le.
0: Aduh. Iya buat Adin juga ya. Selamat malam, suka lupa. Terus buat semuanya saja neng di kumin kumin.
1: Boleh.
0: Iya tenuju, aduh sekiat hari dan saya naya hujan buat. Sama-sama setara ya.
1: Iya siap Teh Mawar.
0: Siap-siap bersama apusternya. Neng baby bekerja spesial buat keluarga aja. Ya Neng.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Teh Mawar sudah gabung ya. Halo. Setara suka-suka.
2: Halo.
1: Halo.
2: Setara suka-suka. Disarankan buah bustro.
1: Oke.
2: Obat serba ramuan Arab.
1: Siap. Oce, kemana wae ce?
2: Ya biasa wae ce mangarandep.
1: Alah, kumaha atuh? Kekengingan sabarahaun eta.
2: Eta terus ngerami kebon kapol anu 2 hektar.
1: Atau lumayan.
2: Lumayan mohon. Da pupukna ogi nganggo siki ion ta tadi itu di Raja Salman di Arab. Damang ce.
1: Alhamdulillah didik dik damang samulihna atuh kamana wae.
2: Mohon walagri mohon karena akan aya hujannya di palidinya.
1: Atos Ece, matak dirik-dik teh ni tariris kia, ya teh tariris.
2: Oh, tangtos nanya.
1: Iya. Yeah.
2: Kali dia oge, si oge lalajo, mumpung si urang di dia lalajo.
1: Lalajo lah.
2: Lalajo hujan.
1: Alah, galau merana tuhnya, ya gini teh. Tuh sarah Adin kade cina nyerucuk air matamu, cina lo.
2: Aduh.
1: Air mata.
2: Air mata yang mantap.
1: Adin, well lah Adin.
2: Aduh, wah Adin mah.
1: Nya.
2: Saya bungkul. Bisa galak.
1: Ece. Kalau Ece sering dibohongin terus, mending bertahan atau melepaskan?
2: Mendingan dilepaskan, we. Mohon. Daripada menjadi beban mah, aduh.
1: Beban. Alah.
2: Jadi daripada jadi bang balu,
1: udah
2: manggul oge upami aboteng mah ditimpen panginten.
1: Nya ta eta. Sugan teh jadi Samson Betawi.

0: Halo. Kuat cenah sak kumaha seueur na ge cen teu sa Adin. Tuh. Adin kupingkeun.
1: Kupingkeun
0: Adin. Heeh. Ih kumaha atuh cenah.
1: Ulah sok-sok sabar.
0: Ulah geus parepeut. Ala, ka mana wae sor mang ubat tuh.
1: Ya, ubat. Mohon,
0: aku pasti jalan nih, neng cara kereta kereta saya. Sana ya sih nato dah cenanya. Karena kena di Batu Hiu, cara kang ubat sama ikon yang keresek sih nato.
1: Ubur-ubur.
0: Ditewak. Keresekan cenanya kok ahong. Allah. Menihm. Ucer, ujung lagi, Sarah Adoling.
1: Adoling.
0: Ya.
1: Bilas kapa gue si Adoling saya
0: terkata. Alah, nuk sabar iji, pek tes, cananya.
1: Anu ketilu putus, gara-gara upeng tinggal di teh kotok, tapi sakuan.
0: Ah, cina itu aku salah berayung. Alah. Sanes Oce, cina Ujang, tuh sermang ubat, cina tuh.
1: Ujang.
0: Mang Ujang Karang Resik cenanya.
1: Mang Ujang.
0: Uje, Ujang. Uje we nya, uje ubat gitu nya. Ala. Ini hem atunya aja.
1: Aduh ya
0: Allah, kamu sama yang
1: eta.
0: Ya biasa na cenah lamun dilepaskeun eta sok langsung atawa butuh waktu cenah tuh.
1: Biasana butuh waktu, biasana mohon timbang-timbang tak itu mohon. Kepada sebalan. Ada melang layangan oge kita ditimbang komite semangat. Setiap bela.
0: Ya, ke bawah dek-dek sama halo. Penih. Halo. Sengklek cina yang kata ni. Penih.
1: Gusti
0: cintanya. Halo, atu kumaha cintanya. Tandean cina ku jolang tu ce cina tu. Barilah laju. Halo si Ece karunya salah tuh lagu nah yang naon
1: hai elai neta Adin taruh wising segala sumur di duruk
0: bakatku iya cun bakatku bingung. Ala Ece meni cangkel cina tu dirigdig cina.
1: Ampun gusti.
0: Ampun ampun ya. Eta
1: kayak kawin nama Eta lumpur dan berlian.
0: Oke.
1: Eta bisa beringkun nama Eta nama Eta kayak ini.
0: Teh mawar kawalu.
1: Oh teh mawar kawalu. Aturannya.
0: Ya.
1: Tapi seterap ya, tapi di sekolah ada.
0: Curiga. Bawa. Bawa. Ya.
1: Mami indah tuh kayaknya.
0: Tuh, cerita sarah Abes meni mantul setuju ah well cina tuh.
1: Ah, eta Abes.
0: Tuh, Abes cenanya.
1: Tapi ke pelepah mana itu?
0: Liar. Serteing kita topik.
1: Ya, liar.
0: Ya, cerita sarah Adoling, cina pil Adin tilu kali jadi silu mantenge. Wani.
1: Ada yang jilu manduran pantul, lah segala
0: lupa. Nyanya, bawa Adin teh lebet na botol, kudu dipanggil tilu kali.

0: anu sok dirang botol maka kacang hejo nah.
1: Jadi huk cenah. Aduh.
0: Alah ampun geus.
1: Nyanya itu cenah.
0: Siluman dapur MBJ oge nya Mami Indah.
1: Nya.
0: Aturan. Heeh. Sama Pak APAO oge. Pak Ahong, Teh Ai oge nya. Aturan.
1: Oke.
0: Sama Ferry dan Mas Pak.
1: Salam pangwanoh ti Mas Sartoyo Cipari Cilacap.
0: Sartoyo kurang Jawa biasanya Mas Sartoyo mah.
1: Tah Cipari cina tuh.
0: Oh Cipari.
1: Cilacap.
0: Cilacap mohon Cipari mah. Kurang itu nama Sartaya teteh.
1: Oh gitu.
0: Mana berhubung jauh jadi Sartoyo.
1: Kudu digeprek sih aja mas cina tuh nya.
0: Aduh. Iya, kentang,
1: kalau
0: di Sunda kentang. Iya. Kalau di Jawa ada
1: benten. Kentung.
0: Kentung.
1: Adin, ada nu kentung mah. Ditakong ngebelentrung, Adin. Aduh, ampun, ampun.
0: Ampun. Si Raja ngapluan.
1: Iya.
0: Dia mau ngaliwat.
1: Iya.
0: Aku kenal Japit, kita tuh dikolak sekalian Adin.
1: Apana niat Adin mah tuh, cina? Nancep tangkal salam tuh.
0: Halo?
1: Hatur lumayan. Hatur lumayan. Eh, hari Adin. Ya, siap.
0: Utami nama tanggo Neng Bebi nu di siaran.
1: Amin.
0: Ini panjang jeung Yusa Neng. Ya, nanti Dede oge sing sarehat tarofi.
1: Amin, siap. Oke.
0: Sugeng kapi hatur. Sarang pian Neng Bebi di sarehat. Aku
1: tanya
0: Neng, bak beli langsung sahur
1: bahaya karek.
0: Maksud nama dagu,
1: yon
0: gitu
1: nya
0: Neng.
1: Nah, kita tuh ke
0: Nwe-nya. Mohon. Mung atu pami ayanu sirang dia mah kada si ramit-amit gitu.
1: Nya ta eta.
0: Amit-amit rom lah.
1: Eta mah cenah detik-detik cenah teu kuotana se. Jadi rarusuh ya tuh. Tambah isin cenah eta mah sar adigo. Alah.
0: Yo. Pokoknya perkantan mahnya. Iya. Yeah. Aduh bikin kalah luar Tina Etel jadi
1: kuat tadi go.
0: Bade makan malam sareng Pak Wali Kota di go.
1: Alah. Eta pengalihan topik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Waalaikumsalam. Lagunya Pengen Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya buat Mbak penyiar aja ya, dan semua sahabat setara dimanapun kalian berada. Salam kenal dari Cipari Cilacap. Oke, salam kenal juga ya.

Saudara, berikut gejala umum masuk angin. Di antaranya yang pertama, perut kembung dan sering buang angin atau bersendawa. Yang kedua, badan meriang, demam atau panas dingin. Nah, yang ketiga, pegal-pegal, nyeri otot dan nyeri sendi. Yang keempat, sakit kepala dan lemas. Yang kelima, mual dan kadang muntah. Yang keenam, nafsu makan menurun. Nah, tenang sahabat setara, untuk mencegah masuk angin, sahabat setara perlu oleskan minyak herbal Maulana pada bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan dan ulangi seperlunya. Nah, minyak Maulana juga cocok banget nih buat sahabat setara yang mau kerokan ya, boleh sahabat setara dioles dengan minyak Maulana. Sahabat setara, pembelian minyak Maulana bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1, atau sahabat setara juga bisa

Belikah agen apotek yang berada di seputaran Jalan Lewi Kidang? Nah, Minyak Maulananya ada di agen apotek Jabar. Buat kamu nih saudara yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, Minyak Maulana ada di agen apotek Cimuncang. Yang berada di seputaran Jalan Raya Rancah Ciamis, Sabastara Minyak Maulana ada di agen apotek Saudara Rancah. Pembelian minyak Maulana juga bisa COD ongkirnya. Berada di seputaran luar kotanya juga jangan khawatir ya, masih bisa order minyak Maulana nanti dipaketkan. Nah, kalau mau dipaketkan harus terlalu pengirimnya aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Yuk dicatat nomornya di 0812 456 0335. Minyak Maulana panas. Cuma mantap dan serbaguna.

Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin ya. Kebetulan saya itu dari iklan di radio, ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu

0: tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu kesehatan Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat pidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
0: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasik Malaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau paket produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk dikit lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kim.

0: 081-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 081-2-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.

Saudara, berikut adalah beberapa tips untuk mencegah mata merah. Nah, yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah melakukan kontak dengan penderita infeksi mata. Yang kedua, hentikan kebiasaan mengucek atau menggaruk mata. Yang ketiga, kurangi aktivitas yang membuat mata lelah dan jauhi bahan atau partikel yang dapat mengiritasikan mata. Yang keempat, bersihkan wajah setelah menggunakan make up, terutama di area mata. Nah, yang kelima, hindari pemakaian lensa kontak terlalu lama dari yang disarankan. Jangan menggunakan lensa kontak saat tidur, serta hindari pemakaian produk lensa kontak yang kualitas dan keamanannya tidak jelas. Keenam, cuci mata dengan air bersih jika mata terkena debu atau partikel asing. Yang ketujuh, gunakan kacamata khusus terutama jika sering beraktivitas di luar rumah untuk melindungi mata dari paparan sinar matahari dan debu. Saudara, mari jaga kesehatan mata dengan Panamax. Panamax ini solusi kesehatan mata. Bisa saudara beli ya Panamaxnya ke agen apotek yang berada di seputaran jalan SL Tobing. Panamax ada di agen apotek Dimar. Nah, buat saudara juga yang berada di seputaran jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu Kota Tasikmalaya, Panamax ada di agen apotek Azam Parma. Saudara juga nih yang berada di seputaran jalan Gobras Geger Naong Kota Tasikmalaya, Vanamax ada di agen apotek Insan Sehat. Pembelian Vanamax bisa COD ongkirnya sesuai jarak atau langsung saja saudara bisa beli ke studio langsung. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1.

0: Saudara, setiap perkataan adalah doa. Nah, perkataan yang baik itu akan balik baik juga ke diri kita ya. Ketika kita sudah melepaskan seseorang yang sangat kita cintai, doakan saja semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi. Siapa tahu nanti juga kita saat membuka lembaran baru, mendapatkan orang yang baru, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Bertahan memang sangat sulit ya untuk kita yang sudah bertahun-tahun bertahan, tapi tetap saja ada satu hal yang bikin kita tuh jadi bingung dengan sikapnya, dengan perlakuannya, ataupun dengan sesuatu hal yang sama sekali dia gak sadar ya. Berkali-kali dia membohongi, dari hal yang kecil sampai menumpuk begitu seringnya, sehingga kita tidak percaya lagi. Dan perpisahanlah solusinya. Nah, sementara tema malam ini kebetulan Baby membahas tentang melepaskan atau bertahan. Kenapa demikian? Boleh ya sahabat setara bisa simpulkan sendiri, kenapa sahabat setara memilih melepaskan atau bertahan dengan seseorang yang sudah berulang kali menyakiti kita. Jangan lupa sahabat setara request lagu favorit kamu dan kirim salam ya buat yang tercinta. Ya boleh sahabat setara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo Setara suka-suka. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka bersama Busro, obat herbal ramuan arah.
0: Oke. Mbak Ais. Malam juga, kabarnya bahe-bahe.
1: Baik-baik aja, gimana Neng Baby sebaliknya?
0: Sehat? Alhamdulillah sehat, Ma Ois.
1: Cuaca gimana di sana? Ngaruhi-ngaruhi?
0: Ada, tadi hujan, sekarang udah reda, Ma.
1: Jadi sebentar ya?
0: Tapi lumayan besar sih hujannya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Taeta. Mama Ois.
1: Ya?
0: Mama Ais biasanya suka bertahan atau melepaskan nih kalau terus-terusan dibohongi?
1: Ya, atau harus dilepaskan? Kalau orangnya suka gitu.
0: Oh, gitu gimana?
1: Orang itu suka gede bohong.
0: Gebo, gede bohong.
1: Gebo. Menyakitkan hati.
0: Aduh, menyakitkan hati.
1: Nanti jadi apa namanya? Kalau orang suka bohong teh.
0: Tah, Adin boh, ente.
1: Adin dukanya tah.
0: Allah kumaha tuh Adin cina bohong tuh Adin.
1: Sama pacarnya.
0: Adin mana ayah cina dibohongi.
1: Gitu mah gimana sifat orangnya?
0: Oh, nyata etanya tuh Adin kuping kan Adin.
1: Kalau Adin suka ngebohongin orang pasti ya. Orang lain suka bohongin dia juga.
0: Malah, peks yang meledak Adin.
1: Iya, nikmat apa dipertahankan? Kita menyakiti kita suka bohong.
0: Iya.
1: Mana nanti orangnya jadi makanan hati.
0: Nyanya kumaha tuh cina ya?
1: Dibohongan wae.
0: Tak eta cina tuh. Mending di

0: Ariadin.
1: Ini saudara pelaku.
0: Enya.
1: Itu nih. Eh tas ha. Di
0: nanosenya.
1: Enya. Enya tuh.
0: Lalu saya kemau hati cina Adin. Pek.
1: Gampir Adin. Emang Adin pesek ke eta hidungnya.
0: Mengembang cina mama tuh mengembang cina.
1: Oh mengembang.
0: Ayo ayo ayo Adin.
1: Apa itu mengembang?
0: Nyanya.
1: Ada Adin.
0: Bawa bawa mama.
1: Ah. Tadi ya masuk ke rumah lagi ya neng.
0: Ece, tetes lami, cina ece teh.
1: Ketawa itu keliling keliling
0: wainya. Nya apa nan? Air mana nungguan iya cina cihujan tuh.
1: Sawai sama keliling wai.
0: Apa nan cina mama tuh hatur lumayan we cina.
1: Oh, ini soalnya sekarang teromlah terus kian lama.
0: Nggak, terus kian lama paripurna cina cek tuh.
1: Sudah mendengar suara teromlah.
0: Enjing cina persiapan pada konser di Star.
1: Oh, mau konser atau di atas?
0: Nyanya.
1: Pemimpin pada kan ada mama aja pada kadinya enggak pemimpin aja mah.
0: Nyanya tuh cenah mah eus ge bade. Kadia nya mamahnya.
1: Nun. Kira hatu cenah mah bade ka setara.
0: Puguh ge cenah mamah sibuk kena.
1: Sibuk terusnya.
0: Alhamdulillah we cenah tuh.
1: Alhamdulillah tuh semoga sehat selalu nya cerom lah.
0: Amin.
1: Mani gue mau jeng temen itu iya tadinya.
0: Nya menikot. Ditahan-tahan gayanya Gusti iya mah. Teren-eren ece.
1: Dasar siluman batu hiu.
0: Karunya.
1: Menghibur selalu.
0: Alhamdulillah cina tuh nya.
1: Selalu menghibur.
0: Alhamdulillah.
1: Neneng besok mau ke bunda.
0: Insya Allah mohon tuh Teh Uni, Bunda Ayu ge insya Allah sana.
1: Besok mau ke sana.
0: Ya, kewe di antosnya.
1: Itu apa Nadirnya? Di kawasan mana Indihang? Perum Sukarindik.
0: Nya pilihan dinya cek ke Twitter Cheng.
1: Twitter Cheng. Lumayannya ada jauh agak jauh.
0: Mohon lumayan. Buban mah cina badai ka gedung weh ah cina tuh.
1: Saha?
0: Buban cina badai ka gedung. Oh,
1: ini kita buka gedung weh kan ke Mingona.
0: Insya Allah.
1: Sarang adijainya.
0: Insya Allah.
1: Lancarnya bunda.
0: Amin. Tak etanya doa terbaiknya.
1: Doa terbaiknya buat keluarga mudah-mudahan lancar semuanya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Lagunya ini bebas.
0: Bebas aku sama mamah we lah hayang naon.
1: Suka-suka
0: mamah we lah sok mah naon.
1: Tapi
0: mama.
1: Dari tari lagunya pop terusnya.
0: Heeh, atunya kumaha tedangdutan ieu teh cenah.
1: Enggak ada dangdut atau itu Sundaan.
0: Sok atau Sundaan nae.
1: Macam gondrong. Versi itu Neng DJ.
0: Oke, ancam gondrong cenah daling.
1: Tapi dari Bungsu Bandung bukan ada lagi yang versi barunya.
0: Oke. Siap.
1: Main ke solo-solo ingat tuh
0: nyatu cenah kumaha tuh. Adin mah kieu we jomblo wae cenah tuh.
1: Nuhun tah eta teh lalur hejo lah. Adin mah lalur hejo.
0: Adin.
1: Ela kilieu kapan ieu teh tadi oge.
0: Nya, mamah teh anjing cenah nyanyi cenah ancam gondrong sar adoling cenah teh.
1: Oh, malam Minggu.
0: Anjing cenah.
1: Salahnya.
0: Nya, kudu ka hiji geura lebetna, kabar kita lebetnya.
1: Kita kamar kita lebet. Pasak kemis bari lebet mani susah.
0: Nya, panan.
1: Ini salam nahalanya, Neng.
0: So.
1: Mohon kawan yang baby dipayut sama saya tugasnya. Mudah-mudahan saya rehat ke keluarga.
0: Amin.
1: Tanggo Adikin yang selalu ngaco ya. Lalu standby selamat malam. AOB Goel juga.
0: Mohon.
1: Sama Tepinya. Ajo, Adoli.

0: Bumi Boga, Bumi Tarif Ahongna, Bang Budi Teh Adam, Areno dari Tengah juga.
1: Sur Adin, salam kasih Neng, cina tuh.
0: Waalaikumsalam, belum pulang.
1: Belum cina tuh.
0: Bentar lagi pulang. Buat Bang Junya, Bunda Artini, cepat sembuh. Buat Bunda Panyuruh juga, keluarga saya selalu. Semoga acaranya dilancarkan ya. Buat Mami Indah juga selamat malam. Mama Iman juga, Mama Sherin. Itu yang ada yang baru ya Neng, masuk kemarin waktu itu. Teh Yolanda ya?
1: Iya, Teh Yolanda, Bunda Rati.
0: Bunda Rati dari Mama Rizan ya. Selamat malam buat Bunda Rati sama Teh Bu, Teh Bunga alias Teh Yolanda ya. Itu kalau Mama Eti di panggilan Kelapa Nunggal mananya Neng?
1: Eta Kelapa Nunggal Hiji.
0: Oh, sekesahnya Mama Eti.
1: Pengintan ya, bikirang undingan.
0: Ya, menawi mau isi sakat sama Ois di blok Makati.
1: Ya, datus diwartuskan cerita ta Mama Ois madidinya, cerita anu apotek Madani. Dikitukan.
0: Mohon antunya, sama Mama Eti, sara anu di paling apa dong apa ya? Teh Yunia, ya.
1: Eta ma ayo nama di Sukamaju, cina.
0: Hah?
1: Di Sukamaju ayo nama. Sukamaju. Ceket Pak Haji Endang.
0: Suka mana atau Pak Jendang mah?
1: Tuh, suka mana Cina? Kumaha atau Teh Yunia?
0: Pak Jendang suka mana? Suka maju mah terpalihan dia desa Cinang Kasih.
1: Iya, tadi dinya no makamnya.
0: Suka nah, mana? Ita. Di itu tuh di Pak Jendang ya. Oh, entah kanggo mah itu di palihan mananya? Mana yang mau ini? Terang bumina pastilah, terangnya.
1: Tak eta.
0: Kanggo dari ayah salongnya Bunda Ayu, Mama Juli, Kak Amanja, Kang Ujang Silabu, Kang Goka, Kang Arya Dilaga, Kang Ujang Bawel nanya, Kang Wilson, Kang Adul, Kang Debuju, Norita Amel, Bunda Kumpai, Kang Ade, buat Aredi, buat Teh Mawarnya.
1: Ada Kang Ahong dari Aboh.
0: Oh, Kang Ahong, selamat malam. Kang Osari.
1: Aya Uje Ubad cina alias Ujang Ubad.
0: Oh, Ujang Ubad. Legend Umi atunya. Kang
1: Apok. Oke.
0: Kang Oka, Teh Ayi Ambian. Udah masuk, Neng?
1: Teh Ambian belum kumod. Jeng Enjing cina tuh. Jeng Enjing cina tuh.
0: Oh, dari pagi mandi malam panwanya sama Indung.
1: Kapan nanti awet-awet cina tuh.
0: Teh Adija belum?
1: Teh Aziza Hacan tiguriling kan ku mamah ditewak.
0: Dari pagi mah balapan wae sama Teh Aing.
1: Iya, kan ditewak ayeuna ku mamah cenah tuh.
0: Oh,
1: tadi tigurawil saya pendurasi.
0: Teh Aziza juga selamat malam. Kang Doye buat pagi duduk. Buat Mas Yerdi ya. Buat itu sama nanya teh itu midi cara lebatnya.
1: Teh midi.
0: Buat Ubar
1: sibuk merenya mahnya.
0: Sibuknya Ubar yang cantik bujeng. Buat itu siapa yang Prasep Jalilnya. Onang WBC yang Mayana.
1: Okay.
0: Cuma juga buat sahabat-sahabat para sedayanya.
1: Siap.
0: Rancau di Jengongi.
1: Mami
0: jeng ada ngukur suara Neng Baby.
1: Iya. Yeah.
0: Yang ada yang apa ya?
1: Apanya lemus dong? Oh lala.
0: Yang selalu menyanyi ya pihak di telinga.
1: Aye aye, sebenarnya.
0: Apa nama? Semoga lebih lagi sehatnya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun karena waktu sang penampilan anaknya.
1: Sama-sama mama.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, siap gaskeun. Oke, terima kasih mama sudah gabung ya.

0: Boleh di belakangnya ada siapa nih? Halo, setara suka-suka. Halo. Halo, aku nonton tara runduk ya, santana. Ya, padat merayapnya. Alah, kumaha tuh hek teteh nor-nor, damang tapinya.
1: Alhamdulillah, sebaliknya.
0: Alhamdulillah, didik-didik juga sehat, kemana wae atuh lawas tilawas.
1: Ada, tapi juga pengen masuk susah banget
0: sih. Alah, si kumaha tuh pek teh ayeuna tos lebet ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Milik rejekina cana di penghujung acara Sora Adin.
1: Iyalah,
0: terus saya
1: sih penghujung yang penting
0: mah kalau dia ini. Nah, eta Cina Adin. Kumaha ieu teh? Kayak pasien oncom gondrong cang Bu Adin.
1: Betul.
0: Gusti.
1: Oncom
0: gondrong mah
1: kurang
0: ya. Kuha tuh Cina Adin. Ari Adin. Lah, Cina tuh. Ya, tak etanya.
1: Ini pembahasannya apa?
0: Ya, teh nur-nur kalau misalkan sering dibohongi, mending kita bertahan atau lepaskan we cara rape gitu. Ulah bingung aja jawabnya, ulah bingung tekaci.
1: Udah serius dari hati.
0: Alah.
1: Ditinggalkan saja. Soalnya begini ya. Kalau kita bertahan dengan orang yang suka bohong, tidak langsung ya. Kita juga bisa kebawa juga.
0: Terus ya pek teh Adin. Kudu dijauhan atau berarti Adin ya. Gebo. Gede bohong.
1: Tapi ya sama dia sama Adin ya. Wah, Adin tanya gebo.
0: Ulah gitu Adin. Oh
1: my.
0: Ya, tak eta. Ayo dilepaskan aja sok langsung atau butuh waktu?
1: Emang sih butuh waktu.
0: Soalnya
1: kan meskipun dia suka bohong, tapi secara tidak langsung kita tuh harus bisa menghargai perasaan dan hatinya.
0: Atau gimana dong?
1: Jadi perlahan gitu.
0: Oh, kan? Perlahan.
1: Kita juga kan punya alasan. Soalnya kan dia itu suka bohong ya. Bohongnya udah tidak bisa di
0: toleransinya.
1: Iya, betul. Kita kan kita udah kasih saran, jangan bohong terus, nanti kita kan dampaknya kepada diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan dia udah sudah bisa ditoleransi ya udah.
0: Lepaskanlah.
1: Betul deh. Ya dilepaskan aja begitu. Jangan merasa ragu-ragu gitu kan. Soalnya kan kita juga secara tidak langsung pilihan kita juga ke bawah dengan pergaulan kita sendiri gitu.
0: Tuh Cina Adin.
1: Aduh ya Allah.
0: Alah, gitu tuh hati.
1: Pokoknya mah suka ngomong cepet sadar diri ya.
0: Tak gitunya. Kalau dikasih kesempatan teh perbaikilah inti namanya gitu.
1: Diperbaiki soalnya kan kita tuh pengen cepatnya dapat kepastian. Kepastian itu kan berawal dari kejujuran kita juga.
0: Oh, oke. Iya.
1: Ya, mungkin seperti itu aja gitu kan. Meskipun secara tidak langsung.
0: Iya.
1: Ya, aku juga emang kadang-kadang gitu kan. Kalau suatu hal pasti mengalami juga mengedepankan kebohongan gitu.
0: Aduh, ini meledak itunya.
1: Jadi orangnya harus jujur juga.
0: Oh iya, iya. Ya, jujur ya, siap. Ah,
1: betul.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya. Masih bisa boleh nggak?
0: So, laguna bebas sih.
1: Bebas ya.
0: Pengen
1: ini deh. Ini kan ada dua macam ya.
0: Udah naon teh dua macam. Menira ruas.
1: Enggak, maksudnya kan ini dibawakan dengan dua.
0: Ulah kasari, ente fokus ya. Apanya ya, dong?
1: Enggak, maksudnya kan ini ada dangdut, ada pop juga.
0: Oh.
1: Judul lagu ini gitu. Judulnya Perceraian di Ujung Lara.
0: Loh? Oke.
1: Perceraian di Ujung Lara, tapi itu boleh, mau yang dangdutnya boleh, atau yang popnya juga boleh.
0: Ah gitu. Dangdutan welahnya. Tak gitu.
1: Yang penting
0: mah itu
1: lagunya
0: Perceraian di Ujung Lara. Tuh, Adin cenanya. Cenanya.
1: Adin deh. Adin
0: deh. Adin deh. Tak gitu.
1: Udah sehatnya.
0: Meh terkenal ya Adin ya.
1: Pokoknya terkenal di udara.
0: Ini ta. Bukan Aadin namanya, cenah kalau gak terkenal Master Aadin, Allah.
1: Iya betul.
0: Ya, tesak lah, Aadin.
1: Ya, terkenalnya dalam kebaikannya ya.
0: Iya,
1: tak kita. Semua orang.
0: Iya.
1: Udah gitu. Kirim salamnya mah.
0: Boleh.
1: Sama Mama Eis.
0: Iya.
1: Kalau aku mau di spesial langsung ya. Buat semuanya sahabat-sahabat,
0: yeah.
1: Selamat malam, semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dari kebangetannya, buat main aja deh.
0: Iya.
1: Dan juga putri tercintanya.
0: Siap.
1: Kakak adiknya semoga diberi kesehatan dan kelancaran juga.
0: Amin.
1: Terus
0: kita
1: sayang buat
0: Sofi
1: aja.
0: Siap.
1: Mari
0: saya dicanggul lagi ya. Yuk.
1: Yuk ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nur Nur sudah gabung. Teh Nuri ya, sahabat Setara. Sekarang baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk di WhatsApp sama Sugar kolom komentar Facebooknya. Sudah ada Anton Brown. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cibarum hadir bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya pengen wasiat cintaku versi DJ-nya ya. Salamnya buat semua-sama Setara aja. Semoga Setara FM jaya di udara. Amin. Buat the baby semangku, yu mangkuy. Abah Metal, assalamualaikum neng baby. Waalaikumsalam. Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Bintang Kehidupan versi rock. Salamnya buat semua-sama Setara aja. Maaci. Oke, sama-sama. Sama Setara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
0: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
0: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngomsum si jada sip. Kumaha bae, tiasa dicarioskeun.

0: rungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya. Malaya.

0: salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustrum, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrum dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Abila. Assalamualaikum teh baby. Waalaikumsalam. Stara suka-suka bersama Habu Strong, abah terbaraman Arab. Lagunya pengen terendap laraku dari Nafa Kasih. Sama-sama. Ada Aden Mahrez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam teh baby. Dari Pasgat Galunggung hadir. Salamnya buat semuanya aja. Lagunya pengen bintang hatiku. Makasih. Sama-sama. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada Adin Wahyudin. Assalamualaikum teh baby. Waalaikumsalam. Adin Solstia stay tune. Salamnya buat semua sobat Stara aja. Lagunya pengen masih ada dari kotak. Salamnya buat semua sobat Stara aja. Semoga Stara jaya di udara. Amin. Yang hadir lagunya pengen judi tolong. Kang Ahong, Aboh Tasi, Kadi, Teh Baby, semoga selalu amin. Lagunya pengen pejuntang sejati. Samnya besar-besar aja. Ditunggu ya lagunya, makasih. Oke, ada Adeling juga masih stay tune. Makasih ada Kang Uter-Uter. Azizah juga, datang Indian, Aubes Goel juga hadir, ada Bunda Kumpai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stara suka-suka bersama Habu Strong, obat terbaraman Arab. Salam teh baby, sehat selalu, amin. Salam juga ya. Lagunya pengen kangen dari Dewa 19, samnya buat Teh Mawar, Teh Indian, Mami Indas, Ade Bayu, Kang Arya, Adewa, Aredi, Amanja, Ian Styler, Mas Herdi. Makasih, samnya buat semuanya aja.

Sudah ya, sematensinya sudah baby bacakan karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 10:19. Ya, waktunya baby pamit. Terima kasih semestara yang udah gabung. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu. Baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye. Dadah.

0: Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Okay, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Okay, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Ya teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habus Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Okay, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habus Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Okay, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habus Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habus Strong.
0: Okay, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: lingkungan dan sampah masyarakat, mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Kamu dalam lubuk hatiku.

cuma lewat tulisan aku bisa menyampaikan apa yang selama ini aku rasakan. Tentang kita berdua, tentang hubungan kita. Di sini, aku rangkum semua kenangan tentangmu. Agar sewaktu-waktu, kamu bisa mengingatnya. Aku memang tidak pernah tahu bagaimana cara untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya aku rasakan. Tapi aku benar-benar akan terus mencintaimu, walau kamu seringkali menganggapku hanya angin lalu. Tidak ada yang lebih membuatku bahagia selain dapat membuatmu tertawa. Sayangnya, senyumanmu pun tidak pernah aku dapatkan. Oh iya, aku begitu bahagia setiap kali melihatmu tertidur pulas. Ingin rasanya aku menyentuhmu, tapi aku tidak pernah berani. Lala, di hari ulang tahunmu, aku ingin sekali memberikan sebuah kejutan untukmu. Di hari itu, aku memberanikan diri untuk melamarmu. Tapi kita justru tidak pernah lagi bertemu setelah malam itu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Ferdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sif.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyang RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, obat herbal Ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Renomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu,

Saya Abdul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah.

Pin minum Habu Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 33.

0: 5. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: setiap pagi. Untuk itu, saya mengkonsumsi House Long obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Long obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Habustrol setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Habustrol. Yuk, mulai dari sekarang. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

semuanya. Aku Ail KDI. Mau ngingetin kalian semuanya, kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habutrom. Karena khasiatnya telah teruji, praktis, dan yang paling utama, bahan-bahannya alami. Jangan sampai kesehatan tubuh

0: kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Al-Mahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Mas Warma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Last voice just been cancelled.
2: Oh my god.
3: What are you talking about again?
4: Please tell me you're joking.
3: That's the same old story.
2: Are you serious? Lads, if I had to fly this plane myself, I'd go home. Look, forget this. We'll be quicker walking. I'm going.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 00001 Sindang Kasih Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
3: Star Ciamis Tasikmalaya.

0: satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Ayah kok?
2: Weh, lagu lebih kayak gitu.
1: Kan, di Korea.
2: Nih lah mau di Koreaan lagu teh, oi.
1: Mata ke kumaha. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi.
2: Oi. Inilah musik jazz. Naik kereta api. Jazz, jazz, jazz.
1: Lain, atuh ke mana wae.
2: Eta mah.
1: Saya so, ingat ayo budak letik naik. Ketingali budak letik ke naik kok.
3: Yeah.
1: Budak lelaki.
3: Yeah.
1: Ke naik ke tangkal jambu meren. Hmm. Malum budak atau dah meren untuk make calana jeroknya.
3: Yeah.
1: Dah budak atau ke kolor. Ketingali menti hanap kuninin ini. Hmm. Yang ke diturun. Song terdui 10 ribu. Yung ke itu tak. Meli calana jerok. Nun ini. Cerunnya atau lompat. Bebeja ke akhirnya. Di mana memang duit? Abi nuju naik cina yang ini di anak pi orang masyar calana dateng ngau calana jerok cik aki-aki itu rewek kayak gitu merek naik rengus naik ke di calana begitu naik ini datang di turun tah 50 ribu muli silet. Oh maksudnya mau titah mulut kumis sebenarnya kok nya atau pertama ingat atau teh ayah buta tehnya kok. Oh, buta awewena tapi ternyata buta itu cenan raksasa. Terbuka anak wayang 10-an tahun. Jorik itu buta awewena tapi pang nengan kun orok pokoknya hayang ngasuh budak. Terus bingung terbuta dar datang ke dunia jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap ayah ke sawah. Ayah aki-aki sorangan ke rumah cul. Wah, hese cokot teh iyo aki-akinya. Kiri wewe di bawah aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atau hun pisan ditimang aki-aki.
2: Aki-aki teh teroesan na nyeri.
1: Baham na can wawasan. Aduh, sukuna geus buluan. Jamur da bitis nungkunya. Alah. Ela lajo main ba resep-resep tapi ai sok ingat main ba urang sedih aing mah. Duh, urang mah mislila urang teka Brazil kok ah. Heeh. Sepang teu parangé jeung barudak duh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papangé teh ka urang mun ngagabruk. Ka Edi di mana? Mangga jeung Kang Edi. Omong si Maradona mah nya. Da Maradona mah ngaran aslina mah lain Maradona kok disebutna. Non sapa poé nama. Maradona itu sok disebut nawan. Aduh, lah mending ngali orang itu mending ngagabru. Kencep, ka orang teh. Gimana wae atuh? Di antos aja ku abah itu euy. Da Rabana mah joko penca. Si Pele nu karunya mai eta ana mung kolot pan. Aduh, euy muka tamal ban. Di Brazil teh papang ieu teh. Le, cek urang teh. Eh. Akang nya. Main bae kene, wah. Tinggal disyukur ya kan jangan sepengkol. Wah ya lagu non ngenal ni kok terus mana kok nah onyoy anu ngenal teh tapi dah keke dia sirah orang mau prank engine sih muntah bimbo prank engine dengan sakit weh lagu kamu gitu hari ini beliau banyak kan kok
4: iya ya Julio lah can't help falling in love
1: kenalan itu gitu cingan tiksok Julio
4: apa tau
1: apa nak ayah gini kata merdeka Julio

0: kami. Aduh, aing nepi kakina lagu. Aduh, urang mampu lagu teh.
1: Ini aya copet di Jakarta teh copet AWW.
0: Tah,
1: dina bus pokana keur pajajal-jajal. Bari nyokolan teh jajal copet aweng rek nyopet ngaraga mah kana saku. Teu nyaon di copetna calananna bolong.
0: Aduh.
1: Keur mah ayo teh maka calanan jero deui lapis
0: nanya.
1: Teh teh mah barang koroso, leungeun teh copet diantep pe barang geus sup ka jero ditempet leungeunna. Sok sia, mending digorok ku capet, mending usapan. Tibatan sieun cilaka. Sabeu usapan we nya mun usapan eta we tiang beus we nya. Tah eta
0: penyempengan beus.
1: Cumuh dari eta dongeng teh eta.
0: Eta dongeng.
1: Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng. Eta.
2: Salah
1: tilu. Nah. Nah urang mah lencuk neng neng di dongeng nu aya tiga jadi naon teh poe. Nya eta mah dongeng teh udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh, eta mah aya awewe di desa munya.
0: Nya.
1: Oh, rana pertengahan umur we kitu. Kawin ka batur tembung. Kawin di teh teu hayang we. Kan ditanya ku batur favoritna ke resep laja wayang pa. Aing mah kawin lamun ninggal Gatot Kaca.
0: Oh, aduh.
1: Eta mah sarerean ni kabingung atuh. Kajiran itu teh tengah puting, banyak di dapur teh kerengari, weh, mana kerengah bubur, kerengin bubur. Ayam mana budak orang ya, tu tukang beca mana telengas. Wah, kumisan awak macam oh, kumikir,
0: macam jang-jang,
1: ni duduk kuih asupan.
0: Duduk.
1: Oh, jauh gini-gini, tina sisi bilik teh. Sahak, Gatot Kaca, walah, itu macam oh, Gatot Kaca. Bari kitu teh bari gocer-gocer kitu teh meureunan. Nya, talokeun ni curugna teh tina bili.
0: Aduh.
1: Heuh, curug nu mana we eta mah curug. Talokeun bili. Heuh, was malum keur eta bubur keur ngecek bubur. Di sebrok tahu ku bubur panas. Eta di sebrok kuduna mah curug ka sebrok teh ngajerit aduh, ieu mah lain kulantar ngajiwaan keneh. Tobat. Maka jeung tobat jika Gatot Kaca. Tobat. Nggak teh atuh panas kok ngagurubuk. Ya teh make jeung tobat.
0: Jeung tobat segala. Aduh.
1: Aduh, tah ieu.
0: Dongeng mah nya.
1: Tah, eta.
0: Dongeng
1: mah. Oke, aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongengnyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Abang-abang akun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot. Dewek. Sekali anak tantenyo. Nepi ke delapan. Nepi ke salapan. Waduh. Orai nangtung.
0: Aduh.
1: Orai sekali panas. Megar. Anak aing nepi ke kaya tilu pulu. Waduh. Cek iyo. Cek kutu. Anak kurang nepi ke seratus. Cicing. Eh. Terus ngaliat ke maung. Kumah sekarang maung. Maung nangtung lalaunan deh. Lerasim kering mah anak temung hiji. Tapi caratetnya hiji ge maung. Sampai kami kita sasatuan. Leres pun anak maung hiji. Maung caratet kusadayana hiji ge maung. Maung. Tau deh. Si cing calik deh. Itu sampai kami sasatuan.
0: Iya ada siun atuh.
1: Oh hiji ge maung. Hiji ge maung. Abah. Yang marmot 200 pay mesin. Ta. Eta.
0: Eta dongeng.
1: Eta dongeng.
0: Nanti gaduh dongeng.
1: Kumaha cenah? Ieu
0: mah orai. Grup orai mah rabok, barudak mara orai.
1: Nya.
0: Budak mara orai di biasa di barudeuman. Marabok, urang geus marabok kitu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik meureun balik ka imah. Jeuri krawah riwih. Kunaon mah teh?
3: Aduh, majikan aing pae. Majikan aing pae digalikeun aja gara-gara dibawa ku mane mabok lah.
0: Mana tuh tinggal di juru. Nah, dia sama selang eta sih mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing.
1: Orang.
0: Tah orang teh.
1: Udah keur mabok. Udah
0: mabok orang mah selang plastik bisa ke pamajikan.
1: Apa bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy.
0: Tah kitu.
1: Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong-koloyong, bobros teh nabrak kios. Nya nu gebrok teh kamuracun atuh warung. Kios bro, nu bogana kaluar. kira-kira tuh nyetiran teh tong bibiluan anjing garasi anjing
0: kios sangga garasi
1: udah malu ke rumah nah si bibiluan anjing garasi anjing
0: matak ulah ya mabok
1: ulah anu mabok mah
0: abdi mah boga bebaturan mabok berat atuh malu matu abdi mah imah dikira condong si real bebaturan mabok ngorondang weh najalan real tanya deh kenapa teh bapak aing kita ngomongin listrik tarajena panjang terik di koronak na jalan real
1: nyalila maksudnya udah eta orang masuk inget teh anu mabok teh asa sarwa deh dongeng nugelo
0: tanya gitu
1: tengah puting nyabayangkan ya kumane tengah puting dokter menuju sare munya jam 1 putih kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo dong. Ieu babaturan abdi nuju ngaleuskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh. Atuh ari mana ulah cici? Apa nabi mau bohlam? Eta mah teleponna di babet. Siap bener mah mabok. Apa nabi mau bohlam?
0: Nah eta.
1: Aduh.
0: Seueur nu mabok.
1: Ih, seueur pisan.
0: Modena budak ngora. Tengah poe rengerengan atuh.
1: Iya.
0: Duaan.
2: Dikasih tahu ya.
0: Gede gerai. Nak, sinan. Cik mana itu bulan panon poe?
2: Sah, Abang.
0: Ayo cik orang mah itu bulan panon poe anjir. Bulan namun oh, kok gujro nu mabok jeung nu mabok kitu. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakan si bapak iya si gana mah ya apalun. Yuk pak. Ayo nong cep. Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe duka tun cep da bapak ngejar mengang. Lu mah bapak mun. Duka cep da bapak ngejar mengang.
1: Oke. Ayo oi. Aya deui nya bahala dongeng. Dongeng tuan-tuan mah. Luka dua tuan di Arab, luka di Mesir, luka di India. Tak, aing ngaran anaknya teh, sahanya lah. Kemudi orang mah Udin gitunya.
0: Aduh, tak eta.
1: Oh, eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna.
0: Iya.
1: Pertanyaan sejarah.
0: Tuh.
1: Udin, si guruna, siapa yang menandatangani naskah? Lingkar Jati. Cicing gak loh Udin siapa yang menang ini rasanya Lingkar Jati cicing Udin siapa yang menang curi nanti ke Bali
0: aduh
1: dicepuru nangadon mewek budak datang ke kolotna dilaporkan anak tuan bagi duit itu nyawal ke kolotna mana si Udin tanggi di tangan harapun guru natem dicarekan ke bapak nak jangan bikin malu abah lamun mana bener nanda tangan ni sekali nanti terus terangkap bah cikuruna oh pahingan cuma siat
0: liur mabok katanya siat liur
1: yang penting namanya mana yang nanda tangan ni ngaku kabah oh ya ah tah eh dong yang teta ya sudah orang tak itu
0: aku ingat di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabeneran pisan pan eta mah ka ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berarti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran. Tak orang Batak Agorowo si Singamangaraja berhenti. Oh, cek orang Sunata di Jakarta mana kerudung menyebut pahlawan masing-masing. Si Eta ternyata udah tidak jar sejarah sah. Kemudian ingat jago pencari darah na. Abah Miranta tidak dengen ku bos dulu we. Abah Miranta. Nah, si Eta kemana wae atuh? Alah, dari dongeng karena ge dongeng atuh na kumaha. Tai dongeng mah. Eta dongeng baheula mah. Teteh nya. Dongeng tai mah kumaha lah ada baheula geus.
2: Baheula.
0: Lain baheula dongeng lagi minang tapi hayang deui aing. Dongeng anu kepek-pek curug. Aya jelema yeuh. Keur malu kepek-pek curugna. Alah, cuman baru yeuh. Geuneuh.
2: getah hubungan, getih hubungan. Oh tu kumaha cenah tu? Itu cenah si ibu itu tu. Pan ayarana nu bogaeun eta nu jeung nu bogaeun muning. Ah tu itu cenah colok untuk kasih itu sok damang cenah tu banyak kan. Puye ceu abdi cenah ka corok-corok. Atu cenah bebas kana kana bojong muning sok cager. Cos kana bojong muning cager euy. Wah tenang. Isukna aya 2 minggu ti hari teh kapepek deui bareuh ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abdi cenah bareuh itu ka kanang muning atuh cenah. Cos cager hiji bangsa kapepek peuting jeung poek jeung naon ieu ceu. Aduh kumaha tu jeung kudu damaran lah kana teh aya damaran da apa teu dianter ku ceu anter ku ceu barang sok cos kitu ya. Jang eta lain-lain bujur muning aya teh si ujar mah teh ajeun teh ieu ge lain curug akeun mah ieu ge lain curug aduh. Tah inget dong yang aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya bebek keur nyusuan orok bari nunutan ngalenggut. Hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lenggut nunutan. Epek teh bemo teh gejlig kana lomangnya di jalan nu bolong. Gejlig meureunan teh. Budak lesot, aki-aki teh jongkok. Ai geup teh. Aki-aki nyusu si ibu inungnya inung berak cicing bari pureum da tunuh barang retana pur aki-aki keur nempok ka nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan hayu bot didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terap duh wareng si bapa teh mah gedeung si oreng wareng tadi meureun aduh. Kan bahaya tu dah sama ngarana ge dongeng. Ampun orang mah dari dongeng saya tu kumahnya dongeng mah. Hah? Tabah lama ayah dongeng teh. Tahu orang mah ingat mah dongeng anu maut kok. Eta anu maut ngejulurnya ari anu tunggu nanti tiputing ayam berunan. Iya anu maut ya nu Poduh itu dongengna euy urang anu ni sajana. Poduh ieu dongeng eta teh. Da aya dongeng eta teh, aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok. Naon nya alus teh baheula teh. Hah, poduh ieu euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naon nya? Hah. Kana dongeng atuh na heula. Sila teuing euy tengah dongeng teh. Sila teuing tengah dongeng. Wanya orang negro bahasa ayata di negro pan hidung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapa aing pan hidungna sa negro mah itu bisa cek kedua teh hidung bapa urang bapa urang cek nu katilu bapa mana kumaha itu bapa urang mah lain bohong keur main bal katemprang potong tah katingali ku aing tulangna hideung walah atuh mah hebat bapa urang. Bapak orang maka cugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cik nu katilu mah kuat ka bapa aing mah. Aing asup patepas, bapa aing keur maca koran, aing asup bapa aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideung na hitut na ge poek. Aya di budak koboi ulin ti peuting, aya bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ada ngeunul was pan. Barang ditinggali cenah ngintip yeuh ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jieuk we cenah ngalamun bari nya ngalamun ngaraguan mana walah cenah euy bapa urang yeuh lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha onam jantung ah launa laan senal teh pancurkeun kana jendela na atuh leso tragrag kubak kubug bapana teh atuh cilaka ah geus ditinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang ka karak datang. Puntennya cenah bapak abdi ka kasiangan yeuh ditunjukkeun bae wayah kijol cek bapa ali buntan-buntan dicamanyet dipenting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka driver aing nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh ari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieun. Ayah iya tukang usup pada teman kok pas sombong-sombong. Wah saya anu usup jago di dunia macena. Kumaha gitu we. Urang maka karak Celom langsung disangut takulauk tak upan saya nomor hiji di dunia.
4: Walah cenah eta mah. Lecek nu kadua nyahebat keneh dewe.
2: Kumaha mane? Urang mah kakara ge digeleng-geleng upan. Lauk cenolo. Buru atuh. Teu kiat teh yang nyantok. Buka kitu. Cek nu katilu. Teu aneh halus upan aing. Kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ari mah. Aing ngusup mah apaan? Pakai tu alis-alis tempat, pakai jeng nanya kan, enjing usap apa? Tah, kudu gitu. Kang sahur sahur nama bahasa belah nama tipayuna gede tungtung nase, contohna deban seh, delam seh, gitu. Kata eta teh leres. Kapungkur ayah budak, kita sekolah. Epekna kalau ka ulin ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapa na ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapa mah nyakana sekolah. Hiji mangsa bapa na keur ka sawah ka Tegal. Budakna bebejarek ujian ek sekolah. Keur ngangon muning. Pandeta di bapa na nanya heula. Bener mana sekolah teh? Nyapa? Jajar naon ditu basa Belanda? Cing dewe ka nyaho. Wah, ada gampil pa. Heuh nyaho ai lampu basa Belanda naon? Delam. Ai bangku debang, gening gampang, tinggal make de. Iji maksa mah bapa nak ke lapang ningali anak-anak kalau kangen muning, dua tema ambok. Hey the woods, hujan. Cenah mana teh the school, gening ngadun dengan the moon, ayo debal. Ayo balik, itu. Tapi ayah dongeng ya, udah, ya pikiranan ya. Ayah seorang jutawan cenah kanya boga anak tilu lalaki. Lalaki tah. Ari anu dua mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus tepungguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorak kene remaja si bapana waktu mau meninggal, ngasih cina harta bapak bagi tilu. Mau bapak maut, ya harta bapak bagi tilu. Mangkaning berenan 100 jutaan, ya. Maut, bagi tilu, wengus. Berpisah. Ari anu cikal mah, jeng nuka dua, benar-benar usaha.
5: Ya.
2: Wah, usaha. Tak. Itu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun dia, brek, ngeriung. Ay anu paling letik menu bungsu jadi beunghar.
5: Beunghar.
2: Ari anu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon bae ka kieu cik nu panggedena? Saya teh meunang biaya ti bapa teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang buah-buahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur. Pindah kana dagang hancur. Tapi kan jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun bae ka kieu ayeuna. Cik nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah orang kana dunia rekaman itu hancur gini-gini sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kana pangletikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe.
5: Tapi beunghar
2: ai saya karesep teh cenah kana onang baturanna hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema 200 jelema. Hayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah, poe eta teh cenah. Terus eta dalam waktu setahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan minum mah kabeh. Ngeus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya sabaraha puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lanjut-lanjutna olohok. Nyaho kitu mah ini mabuk. Nih bayangkan, weh sakitu puluh tahun
5: kumpul-kumpulnya.
2: Oh, sekali ngonang jelema 200 jelema, 200 jelema, ngapeting. Akhirnya sakitu tahun digunukun sebar puluh gudang itu. Nges gitu, nges beak weh. Tinggal ngejalan botol itu nurut. Karena sakitu tahun nges naik hargana. Jadi bunga deh. Nah, nasib jelema mah gitu kan.
5: Itu malah yang turutan.
2: Tah, eta, ey mata koge sok para laurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tayeung ieu tukang surabi urang
5: tukang serabi.
6: Ayah jelema cen budak koboi naik kalur tangka kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun teu nyaho ti tadina aya tukang surabi di dinya.
5: Dianap teh.
6: Nya ke dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi surabi alah turun geus eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leuleuna urut bujur aduh jam ulah jang ulah ulah jang ulah ulah cenah jeung sok ujang hayang naon ge ah moal urang mah cenah moal sareng moal moal moal teh
5: eng diunuskeun
6: we nya diunuskeun moal moal. Teh si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangan kenceruk mah cenah. Euy ceruk nu hiji deui teh. Aduh era ah bae urang mah. Sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalahang.
5: Iya.
6: Urang mah cenah kieu ieu marek dagang lahang we. Oh atuh kieu atuh supaya genah nyepangan anu eta cerukna abuskeun lah kana lahang. Para cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja aja. Manu meli sia. Manu meli sia sarua.
7: Jiji nya
6: tuh nama da meleng geus. Aduh. Dia jeung aduh dongeng aki-aki sembling. Eta dongeng aki sembling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh istimewa pamajikan urnya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah rada aya kene.
5: Masih punya birahi
6: nya. Yuk ka dipipir euy mun geus sasarung. Tah, curukna teh nya curuk hiji deui. Diabuskeun kana botol. Sup kana botol dicabut disada bling. Tapi itu bling aya budak orang ngintip. Nah, naonan teh aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei, aki, beja-beja sia." Sebling-sebling gitu jang sing karunya kaki ulah atuh bisa beja-beja udud ki udud atuh udud hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngalabuah eta budak ora ti kajauhan nyampeurkeun aki sebling tadi jang kadi ieu buah isukna ti aki teh keur ngabedak keur ngalalauk kitu nya nyampeurkeun ki bling kadil ye lauk ye lauk cenah aya budak ngora nu hiji deui nah sok ngal bling-blingan di bae wae
5: teh nyaos sejarahna
6: si eta keur cicing di balong keur dewakan aki sebling teh nya mimitina si ama dilakukeun ka balong aduh kurang teh aya dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal mangih aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia.
5: Oh, kaktus teh.
6: Iya.
5: Lomba bunga sedunia, nu lombakeun nang bungana.
6: Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura, sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab mah ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta teh jadi parasot geuna calana. Kaktus. Kaktus.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
9: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan siapa di mana?
10: Dengan INB ya Neng. Dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
9: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
10: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
11: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
10: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
11: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
10: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
11: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
10: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
11: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
8: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
12: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
1: Lain meta, mencancana. Anu dada limanting tipe ti ngayang ke kalayangan
2: arah
1: neangan ulawas ilang baturna tuka kamana.
2: Bari manehna dina lahunan urang nya ngawih.
1: Aduh, geus rambut panjang dina lahunan.
2: Alah,
1: gigireun tai ucing. Dina kerah hileud bulu.
2: Aduh, romantis.
1: Nya, dina tolong orang sinu peuleuh. Geus sadunya lega.
2: Endah bari gegetret nya.
1: Syukur ketinggalan kenteng. Aduh,
2: ribet ngajaga bapana.
1: Terus babogohan palingna mah babogohan Sunda.
2: Nah, gitu.
1: Atau cuma kejeng dina lahunan. Ya, di lahun rambutna rumaykeun pok kulutak beungeut. Anger we geuleuh.
2: Ini kamar ge bapana ieu. Balik-balik ditanyar ya
1: kan. Heuh, kana aya dina carita romantisna.
2: Maaf.
1: Sarira harita geuning. Engkang. Engkang deudeuh teu ka abdi. Ari nyarita kitu teh geuning harita-harita nyibit ku gegep. Cuk engkang. Ngeri goblok. Elis cerita muncerang akan nyebut belati.
2: Nah, di pembunuhan. Jadi lakon wayangnya terus aja kadinya.
1: Kadinya sebenarnya wayang non wayang non itu aja jing nama karena berata yuda.
2: Akan
1: perancang.
2: Eh tak kampak di kena uluk.
1: Aduh, apaan waas atuh truna? Gi. Tah di dieu euy kudu nyaho teh nya. Otak sawana wayang we endah euy. Wayang teh endah lapangan barudak ayeuna duh lamun tersep wayang teh teungkeungeun nya euy. Teungkeungeun.
2: Asa tunana geus tersepeun wayang ayeuna.
1: Ayeuna teh.
2: Heeh. Wayang teh
1: palikeunna. Lapina atuh da manya ayeuna da nyeri aing hate si acik nya ge maehna dalang. Lujit atuh ayeuna Prabu Sidan, Prabu Dasamuka. Kan orang tadi nangewa nagenya mah putana tanuk doma
2: dah eta
1: lah ah cinta saya cilain kita bina-bina ting
2: kreasi-kreasinya
1: nyage kreasi itu gitu-gitu ting mah
2: maka lumayan kreatif
1: yang kreatif tapi hari ku tanuk doma gitu mah kayak orang
2: nah om jadi
1: kan mami kan HP DKIG himpunan penggemar doma dan kambing Indonesia
2: lalu tanuk doma gede deh mah segede spido
1: segede spido gitu oi sabunan nama tayo yo omong ka dalang-dalang nu ala-ala lanyarnya hirupkeun seni-seni budaya teh euy lain naon dek sadeui asa bener moal salawas
2: aya ti dituna berarti nya kan
1: iya geus aya ti aramna ge aya nu kemarem
2: irah-irahan lagi jeung teu kuasa dewa
1: tatang-tating
2: tatang-tating teh ini ngupami acara kawin kabisuna di heureutan mah asa melang buah-buah geus leungit kareueus ka sunah
1: luntur ku usum laas ku jaman nya
2: tah pertahankeun kang kajeun kuyang getih
1: ah
2: oh,
1: ya.
2: Oh, hey,
1: Bisa maksudnya marukana aing jagal. Ya heeh, gue yang geti aya jagal
3: mah. Berarti pembela-pembela budaya Sunda ibu-ibu. Nah, ibu-ibu rek ngelahirkeun gue yang geti.
1: Iya. Eta mah gue yang geti sia teh lain aruh mane mata. Nah, dia pandongeng ibu-ibu aya nu kieu ye. Aya dongeng. Heuh, meureun ibu-ibu mak-mak
3: nya.
1: Tuju kampangan, anaknya budak leutik lah aja. Naroskeun ngahuleung teh. Kunaon nya mah cenah? Hayang jeung papangabet kiru. Teh kiru kumaha di kubak ka kubak.

0: keamanannya. Aduh, geus ka diubah.
1: Eta akuarium maksudna mah.
0: Oh. Tapi pan sorupadana, wanita yang harus kita sayangi itu dua. Wanita yang melahirkan kita sebagai ibu dan wanita yang melahirkan anak kita. Sedangkan anu melahirkan anak kita teh kan loba mun wanita.
1: Eh, ai mane? Ka mana wae?
0: Ka mana arahna padana setia teh sok kitu wae mamatahanana teh.
1: Eta nu kaduana eta.
0: Oh, nu kaduana teh.
2: Ing Surti.
3: Tapi Kang Acep ieu, punten. Iya, payunan sepuh ya. Lana. Balingkeun indung jeung bapa na mana leuwihnya.
0: Oh, nyah bapak tuh.
3: Nyah, lantai aja buat tengah sampai ke ngasih longokan lin. Marukan ke.
0: Nggak aja lin. Nah bapak aing teh ari keur ngalongok dubu lah isana
1: jabring. Tamana mah ka ditu aing ngomongna urang teh. Teresep. Teresep anu bersih atuh. Jadi tanah urang geus nyaritakeun kumaha Pandawa segala bersih dibawa-bawa kana kitu. Urang teh pati resep.
0: Ya Pak, itu aing nu ngubek sa.
3: Ada pejuang Palestina tuh.
0: Ya benar. Kan sekarang punten. Kaping 7 teh kare ulah lali ya.
1: Oh, ini kaping 7 dah mas kayak Uni di pendopo enjing-enjing jam sebera 10
2: jam 10
1: jam 8 lah jam 8 10 itu serumping we
0: ya Kang kaping 7 tehnya di pendopo rek aya damas reuni
1: cenah aing geus ngadenge
0: nya eta
1: anu anggota-anggota damas hadir di arantosan di angkatan imagen bilka kamari ge tapi dengan satu catatan anu sarumping mung anggota damas nu hari rup keneh.
0: Tapi kan anu dipikangnya waktu Israel teh justru anggota damas.
1: Nu mata.
0: Anu di boman teh.
1: Enya, mata
2: kan lebih tingkat di pegat teh
1: kan urang dipegat ku Israel teh.
0: Kumaha cenah?
1: Kamu Hamas ya? Bukan. Mana kartu anggotanya? Barangkali, oh Damas. Kurangnya matak tak, mana yang kudu taliti.
4: Matak ke datang tanggal 7 yang nyawa Damas.
1: Nyanyahuanan kau orang, eh? Jangan bohong ya.
0: Jadi kamu orang Israel.
1: Hamas angkatan 64 ya. Oh, Hamas bohong, sabara cinta berdiri lagi.
0: 77.
1: Oh, sanggunah nawe, ditinggali tanggut. Oh Damas, ya sudah tuh pulang, balik.
0: Bisa balik lagi. Ayo jelas masa tahu. Wah, abdi di Hamas angkatan 52 terlalu kong piwet.
1: Tak eta. Ben 52 mah canangtung nama saya. Dan aya. Di atas
4: yang pangkolot aja. Nah, ya.
2: Aduh, aya geus sebut senior.
0: Alah, padahal mau gempur gitu kedatangan di Hamas.
1: Mau ah,
0: mau. Padahal sada.
1: Mau ah, anjeunna mah jelema bageur.
2: Kang ari sila ipis naon hartosna Kang Hendan Soleang.
1: Sila ipis enteng.
2: Enteng weh.
1: Santai. Jadi ya, sila ipis tinggal non deui, bisa saya tinggal sila ipis. Sila ipis saya teh lamun anu kana pun tetep raket iman teu. Kalem mah sila na teh kitu. Enteng eueuh masalah gitu ta.
0: Lamun anu teu bisa sila anu kacilakaan.
1: Sia mah teu paling merengkel cokek kitu mah. Sabenerna anu
0: teh leuwih dijahat.
1: Aya nu lain sila ipis, aya nu sila badag kitu nya.
0: Anu
1: sila kuat eta sabenerna mangan hiji jawabanna teh asam urat.
2: Ari dongeng sila-sila gitu.
1: Manya acara nu rame keur dipupus teh harti.
0: Enggak masalahnya enggak bisa dijual, acaranya enggak bisa dijual.
1: Iya. Ada bari lagi lenik negak acara. Teu acara bae mahal aing mah tuh. Naon deui apun?
2: Sampurasun ka sadayana nu gaduh gagasan ngiringan waktos acara ieu sareng ngalihkeun waktosna saurkeun ka pameng icalkeun we sakantaran kesel ngabandunganna gecep.
1: Ulah diical.
2: Da cik atuh cenah
0: aya
2: Sunda naha deui saha deui nu rek ngamumule budaya Sunda teh lebar seueur nu mikarsa.
1: Mah nyaho ngamumule.
2: Naon ngamumule teh Kang?
1: Mending. Oh ieu mah mending hideung ieu mending mumule.
0: Mending mule sama.
1: Ah tu kalau ibe, ibe,
0: ini tu mana?
1: Ini tu mana? Abang gue sekolot, ini serentak. Bule, aduh, ya yang muning mulai kita menang.
2: Tak dengar yang dengan damat ya, kadia aku mah jantan kan? Tak eta
4: apa sekarang hati
0: kita? Kagui. Feedback. Pakai eta tak pakai radio?
4: Jantan.
2: Keping tujuh teh.
1: Ayah mah disunkan. Angkatan Kang Ibing. 75
0: Cing atuai
1: Cain dia yang ora angkatan 75 diaturana secara rumping ulan teknya
2: komo anu
1: an 75 mah kena sumping we angkatan ate Sah kata dah, tak kata dah kum kum lah. Juli mah, jadi aku punya korap ni. Kerah korap mana?
0: Tidak kamu silah ya Riyad.
1: Di aturanan saya rumpi ulang tu, kalau Dr. Seno hadir saya Seno ah. Kurang sila tu panggil mana ingat satu jadi doktor yang
0: mengalami itu mana? Dokter Gantira, jadi doktor
1: ni. Ya, dokter Gantira, dokter Gantira.
3: Profesor.
1: Wah, ya, udah orang mau tahu ujung profesor.
0: Hari Yusuf-Yusuf angkatan tahun seberat di Damas lah.
1: Barengan jeng iwe, waktu Damas muka sesatuan Arasup. Penarita gori lagi, ayan mah asup. Menang gitu. Oh, tidak gua entah, kanu anu etata, anu babarangan-babarangan yang orang ting kemarana, oi, juga. Pusi panggil yang angkatan sa-angkatan, kolote, oi. Nah, angkatan orang kolot pisan.
3: Kari-kari.
1: Nah, cinta mereka bina-bina tuing. Jadi seorang jelah mama kalau tu kuka susah. Dah itu pejabat terus gawe angkatan orang ni.
0: Akhirnya aku dipanggil jaga kaki. Wah, terus bapa berjuang dia agama tiba lah. Menurut kami sekolah dia seberapa tahun Pak Yuswa? 52. Karena pun aing.
1: Tapi gaur na gede. Apa na ayak ieu?
0: Kagak ibing oke.
1: Aya aki-aki di dunya. Di Amerika mun teu salah, anu paranyang umur ditanya ku wartawan rahasia panjang umur.
0: Tah, ieu rame ieu.
1: Yang pertama aki-aki yang pertama ditanya, apa kiat Anda sampai menjauh panjang umur? Dia ngomong, saya mah tara pernah mabok. Terlomba pikiran, sering olahraga, kecun loba amal,
0: disiplin
1: nanya, loba mere duit ke umum segala gitu. Berapa usia? 122. Terus aki-aki kedua sama, cuman ada satu, saya lebih senang kesenian dan pikiran saya bebas. Benar, saya juga sama, tidak pernah minum, tidak pernah ini.
0: Kaya
1: lebih. Alasan 115. Terus nukatilu, wah, abis itu tepukuh. Kuma bakana minum, mabok, mabok mas. Barang tuang diatur, oh bobo, samangihna we. Tapi ke kesenian, wah wadukan kesenian. Walah dari mana? Tapi Yuswa tilu dua. Siapa lagi panjang umur? Budak kona rofo.
0: Tilu dua menit saja jadi umur 120.
1: Barang ditanya tilu dua beli, wah. Mana mas menalin kolot panjang umur budak orang rusa jamur ringsek
0: aduh.
5: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
6: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat. Ya, kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih, sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam. Itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan. Mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
6: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
7: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio, ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya, alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun, jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu kesehatan Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat pidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
6: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
7: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomaxnya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
6: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Abu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sehati pilih mana?
2: Nami Abi Haji.

0: larung se carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasik Malaya.
5: Semoga kita pandai memanfaatkan akal kita, mata kita untuk bisa meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, naudzubillah, kita akan dilemparkan ke neraka jahanam karena bagi orang-orang yang buta tuli

0: Iya.
1: Maaf, permisi Mbak.
2: Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih Mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
2: Oh, kenapa ya Pak? Coba saya lihat Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya Mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
2: Wah, ini Bapak salah pesan Pak. Ini nomornya juga beda Pak, bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya Mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
2: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
2: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
2: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
2: Oke, Pak. Saya proses ya.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax. Solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax. Solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi gak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Aku ingin mendengar suaramu yang terakhir kalinya.
2: Jangan ucapkan itu, Ani. Aku akan selalu menyanyi dan menyanyi untukmu.

0: senggol deh.
1: Loh, kenapa Pak?
0: Ini Bu, nggak kelihatan ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
1: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya Bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya betul Bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax, solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya Bu?
1: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol, cobain ya.
0: Oh iya Bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah kan, saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Seseorang yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan sesungguhnya, karena dialah saya menjadi seorang penyanyi yang berhasil seperti Anda ketahui sekarang ini.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka.

0: Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbe, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbe, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat

0: Mbak Nunung aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, mari persiapkan dan persiapkan selalu bekal-bekal kita untuk menghadapi kematian. Sebuah lagu, Sebujur Bangkai.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh FM, Stara Radio Ciamis.

0: Apotik Pasfarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip, sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah konsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Cibu.

0: Puyang RT 3 RW 9 Kecamatan Taman Sari Kelurahan Moya Sari Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habu Strong.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
0: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aferi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

Saya Adul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah.

rutin minum Habu Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan arak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Jung Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah.

0: hipertensi lagi, tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi, jualan di kios pun jadi semangat lagi, badan sehat, tubuh jadi strong, berkat Habu Strong obat herbal ramuan alam. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong. Abah dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramon Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi

0: Rebus Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanapi.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habur Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habur Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habur Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habur Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habur Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kopi papa udah habis.
1: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
0: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
0: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
0: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
0: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax.

Istara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RD5. Sekali lagi, 3335. 101.7 Istara Radio Ciamis. Istara Sukacita Suara, Istara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
3: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
2: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
3: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
4: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
3: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Tak, salah kali Pak.
4: Iya, ini total semuanya Bu.
3: Oh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
4: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
3: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
4: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
3: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
4: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
3: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 2, Stara Radio Ciamis. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Jawa Barat. Masih konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Ki, hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
0: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
0: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya Bu, Kiki minum ya.
0: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
0: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Spotik atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotik Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nota dina upami uih damel, atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh neng. Pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadasif madu hijau yang paling sip
1: haterna.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusatu, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tegal 35. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panamax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panamax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa?
1: Aku selalu menggunakan lampu terang saat melakukan pekerjaan tersebut, karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja, dengar di radio ada produk Panamax, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panamax-nya.
0: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panamax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panamax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panamax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panamax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
1: Iya Neng, padahal itu aku Panamax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
0: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panamax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panamax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panamax Solusi Kesehatan Mata yang bisa bikin kerjaan saya lambat lagi. Terima kasih Panamax.
0: Sama-sama.
2: Yang beralamat di Jalan Put di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Kali Lagi 08120333.

0: 335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, FM, Stara Radio Ciamis.

0: Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa ditanya.
3: Kadang juga bikin pusing. Nah, ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan. Mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya nggak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh nggak enak lah.
2: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk ke agen apotek tuh. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat pidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi ket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
2: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 dapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat

di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasian, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi
1: pun berada yang kebetulan mengalami seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya. Ada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget, pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 45. Sekali lagi 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Ciamis, Tasik Malaya. Di Jalan Lui Kidang 2, Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Purbaratu, Tasik Malaya 3335. Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasi.

0: Kesehatan Kabupaten Ciamis.
1: Redakcida sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah.

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesan pada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B. Ya. Informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi besoknya.
1: Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami
2: penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, sekali lagi 081. Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek, Apotek Prima Sehat yang berperdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang di Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: satu konsumen Habustro.
1: Hai, kalian berada, saya Teh
2: Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal Ramon Arab. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik. Terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Iya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanapnya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrong tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio di Jal sekali lagi 081-3335. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Mansari nomor 1.

Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: memelihara daya tahan tubuh agar lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Drop. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Drop, obat herbal Labuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung, seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Drop. Habus Drop, obat herbal ramuan Arab.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen alamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Kita suara Tara, Ciamis, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa?
2: Sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio, Kang Dani coba hubungi Neng Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahan konsumsi produk Habu Strong yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa sekarang terasa segar, malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia
2: Strong, obat herbal ramuan Habu. Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya. Terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani. Terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya.